Well, tidak well, welcome to Produce, tempatnya informasi fakta-fakta unik menarik di dunia akan Priska hadirkan spesial buat kamu teman Produa. Dan di pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang populer di kalangan masyarakat, apalagi untuk teman-teman yang pecinta kafein alias suka minum kopi. Tapi ada cara unik teman Produa, ada fakta menarik minum kopi di berbagai negara nih yang sudah Priska lansir dari Happy teman Produa. Kalau dari dulu kan kopi itu adalah salah satu minuman yang sangat dibutuhkan, yang populer sampai dengan sekarang sudah menjadi lifestyle dan kebutuhan. Banyak orang yang suka karena kopi itu punya cita rasa yang enak, yang wangi, yang khas. Apalagi seiring berjalannya waktu tuh muncul banyak sekali kopi-kopi yang menarik teman Produa. Budaya ngopi juga semakin berkembangnya di berbagai belahan dunia. Nah ternyata setiap negara tuh punya tradisi minum kopi yang unik dan berbeza nih. Kalau di Indonesia biasanya orang minum kopi ya sambil ngobrol ya, sambil duduk di teras atau sambil nongki di kafe. Tapi bagaimana dengan negara lain nih teman Produa? Fakta unik pertama, biasanya orang-orang Italia minum kopi sambil berdiri kafe, dan mereka juga punya jadwal khusus untuk ngopi dengan pilihan menu tertentu. Wah, penduduk Italia tuh sangat menyukai kopi dan sering meminumnya ya teman Produa. Biasanya tuh setahu saya cappuccino kalau sarapan, terus ada juga kafe macchiato saat santai sore, dan espresso yang dinikmati setelah makan malam. Mereka juga sering pergi ke kafe teman Produa. Nah ini Priska lansir dari The Culture Trip. Biasanya orang-orang Italia tuh minum kopi sambil berdiri di bar. Unik ya. Sebab mereka tuh lebih sering memilih secangkir kecil espresso yang bisa mereka habiskan dalam sekejap. Apalagi biasanya pemilik kafe tuh akan minta mereka bayar dua kali lipat kalau duduk di meja. Unik ya. Kalau itu kan dari Italia, kita beralih ke Turki. Orang-orang Turki tuh kebiasaannya seperti apa kalau minum kopi? Ternyata orang-orang Turki juga menyukai rasa kopi yang kuat dan peka. Cara pembuatannya juga unik. Mereka rebus kopi di panci besar teman-teman berdua. Kopi di Turki mempunyai rasa yang pahit dan juga pekat ya. Jadi orang-orang di sana tuh sengaja menikmatinya tuh dengan pelan dan perlahan biar lebih menikmati begitu. Untuk mengurangi rasa pahit ini, biasanya mereka tuh menyantap kue manis khas Turki namanya baklava. Tapi selain itu, keunikan lainnya tuh terletak pada proses pembuatan kopinya nih. Awalnya biji kopi tuh digiling sampai akhirnya menjadi bubuk halus, dan setelah itu kopi direbus bersama dengan air di dalam panci besi berukuran besar ya. Jadi bisa dibayangkan kan teman Produa, biasanya bisa menghasilkan banyak porsi sekaligus. Mungkin tidak perlu repot-repot ya, biar satu kali masak semua bisa pada minum begitu. Maybe

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Hey, teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembatang? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa, Flores Session.

0: 2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow! Wow! Wow!

Oke teman produser, kita masih di produser spot dengan cara minum kopi yang unik di berbagai negara. Sambil minum kopi, biasanya orang-orang Jerman tuh menikmati banyak kue manis, teman produser. Ini cocok sekali untuk bersantai ya. Seperti orang Inggris yang punya tradisi afternoon tea, orang Jerman juga minum kopi sambil makan kudapan yang manis. Jadi kebiasaannya tuh disebut namanya cafe atau kuchen. Sorry kalau saya salah ya membahasnya. Kombinasi yang cocok ini nih, sembari menikmati keduanya mereka bisa bersantai dan mengobrol bersama keluarga. Kemudian di Prancis, orang-orang tidak memesan drip coffee atau coffee tetes, tapi bisa dipandang, karena bisa dipandang sebelah mata. Mereka tuh lebih memilih jenis kopi lainnya atau memang pro 2 kalau di Paris, di Prancis. Dan masih ada lagi kebiasaan-kebiasaan di luar negeri yang Priska akan bagikan kepada kamu dengan cara unik minum kopi di berbagai belahan dunia. So stay tune.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Alright, masih bareng Priska di Produce Spot dan dengan informasi cara unik minum kopi di berbagai belahan dunia nih. Nah, teman Produce, kopi hitam itu kan punya rasa yang pahit, yang pekat dan juga khas ya. Tapi orang-orang dari Kuba tuh bisa menghabiskannya dalam sekejap, teman Produce, kalau pagi hari. Dan bahkan kegiatan itu sudah jadi rutinitas mereka, sudah jadi lifestyle-nya juga. Selain itu, orang-orang Kuba juga memanfaatkan kegiatan minum kopi itu sebagai ajang berkumpul dengan keluarganya, dengan temannya, ya sama seperti kita ya di Indonesia ini. Dan biasanya mereka menyajikan roti juga sebagai teman minum kopi, kue juga. Ini kombinasi yang pas ya teman Produce. Saya kira cuma di Indo saja yang minum kopi temannya biskuit, temannya roti. Tapi di belahan dunia pun juga, di berbagai belahan dunia manapun juga seperti ini kebiasaannya. Terakhir ada dari Austria. Orang-orang di Austria tuh menikmati kopi dengan lebih serius. Lebih serius. Nah, teman-teman Produce, ternyata bagi orang Austria minum kopi itu kegiatan yang penting menurut mereka. Maka mereka tuh menghidangkan kopi di atas nampan perak ya, dan melengkapinya dengan segelas air putih. Ada juga berbagai jenis kopi yang dipilih di kafe. Misalkan tuh ada campuran espresso dan susu, ada espresso dengan banyak tambahan whipped cream, ada campuran espresso dengan kuning telur mentah, madu dan alkohol, dan masih banyak lagi teman-teman Produce untuk jenis dan variasi kopi dari Austria tuh. Dan ini memang menjadi budaya ya, budaya masing-masing tempat, masing-masing negara begitu teman-teman Produce. Ya kalau kita di sini ya, budayanya minum kopi pagi hari sambil duduk depan teras, sambil nonton mungkin ya, ataupun bapak-bapak sambil cerita-cerita sama teman-teman sekompleksnya, ya minum kopi. Ya teman-teman Produce, kopi itu sudah menjadi apa ya, bisa dikatakan kebutuhan. Ada orang yang selalu minum kopi setiap harinya. Kalau tidak minum kopi justru sakit kepala, justru tidak fokus ya. Tapi ada orang yang tidak bisa minum kopi, seperti saya salah satunya. Tidak bisa minum kopi teman Produce, mau itu yang ice atau yang hot tuh tidak bisa, sangat tidak bisa. Jadi berbahagia kalian yang bisa minum kopi. Oke, kita ke lagu dulu. Ini ada requestan spesial dari Kak Armando, lagu dari Jonas Brothers dengan Love Me to Heaven.

Dengar tuh teman-teman Pro 2, semua kan baik-baik saja. Oke, kita sudah bahas beberapa cara unik minum kopi di berbagai belahan dunia. Dan ini menandai selesainya acara kita Pro 2 Spot. Tapi bukan saya mau pamit pulang, no. Saya masih temani kamu sampai jam 10 teman-teman Pro 2. Karena setelah ini kita akan ngobrol tentang menjaga lingkungan hidup. Tapi saya mau say sorry dulu karena di pagi hari ini saya tidak bisa mendatangkan narasumber untuk kita ngobrol langsung. Tapi saya akan memberikan kamu informasi seputar tips ya teman-teman Pro 2, mengenai lingkungan hidup, mengenai menjaga bumi, mencintai lingkungan kita, mencintai alam kita juga. Buat kamu yang pagi hari ini mendengarkan siaran kita ataupun yang lagi di mana saja tuh teman-teman Pro 2, mau lagi bekerja di sekolah, di rumah, yang lagi berjualan juga, atau yang mungkin masih ngantuk ya di hari ini, semoga semuanya lancar dan tetap semangat menjalani aktivitas di hari ini. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, topik yang akan bersikap bawakan tidak kalah kerennya, dan dekatkan sama kehidupan kita dengan alam. Kehidupan kita, alam dan kehidupan kita itu sesuatu yang sangat dekat ya teman Pro 2. Dan buat kamu semua yang penasaran juga dengan pembahasan kita, bisa join juga sama kita teman Pro, dengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Ini kan gampang sekali teman Pro 2. Kamu tinggal buka handphone kamu, buka Play Store-nya, cari aplikasi RRI Digital, download dan ikuti saran-saran dari aplikasi tersebut. Gampang saja teman Pro 2. Di situ tuh ada best cut dari kita, dari obrolan kita bersama narasumber, ada playlist-playlist keren dari kita juga, bisa kamu dengarkan secara gratis. Itu kan yang kita suka semuanya, yang gratis-gratis yang kita suka. Oke teman Pro 2, terus sama kita di Pro 2 Every Day, teman terbaik kamu.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Obras.
1: Obras.
0: Obrolan sepadan.
2: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @pro2nd, Facebook Pro 2 Indie.

Hai teman Pro 2. Kadang kita suka memikirkan menjaga lingkungan tuh harus mulai dari hal yang besar ya kan. Padahal sebenarnya langkah kecil yang kita lakukan setiap hari itu juga punya dampak yang besar buat bumi kita, buat sekitar kita. Nah, spesial di Obras teman Pro 2 di pagi hari ini kita akan ngobrol tentang tips mudah untuk gaya hidup yang sehat dan ramah lingkungan, spesial buat kamu. Karena hidup sehat itu bukan cuma soal kita makan sayur saja atau kita olahraga yang rutin. Tidak hanya itu melulu teman Pro 2, tapi juga soal bagaimana kita menjaga lingkungan tempat kita tinggal, untuk diri kamu, tapi juga untuk tempat tinggal kamu dan mungkin juga untuk orang lain. Salah satu langkah yang paling gampang ini adalah tips yang pertama teman Pro 2, yang saat ini juga sudah menjadi lifestyle, sudah menjadi gaya hidupnya anak muda, juga masyarakat di sekitar kota ini. Ini saya juga cukup melihat ya, tren membawa tumbler ya. Ini di kota Ende ini termasuk saya juga membawa tumbler sendiri teman Pro 2. Jadi membawa botol minum atau tumbler ini saat kamu bepergian itu dapat mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai, yang pastinya ini mencemari lingkungan parah ya. Selain itu ini juga bisa bantu menekankan jumlah sampah plastik yang pastinya sulit untuk terurai. Sampah plastik kan kita tahu ya, sulit untuk diurai teman Pro 2. Kedengarannya simpel saja, ah buat apa bawa botol air kemana-mana, tapi ini kebiasaan kecil bisa bantu mengurangi sampah botol plastik teman Pro 2. Hal-hal yang seperti ini yang menjadi masalah besar di mana-mana. Hal kecil yang kita lakukan, buang sampah sembarangan dengan berupa botol plastik, itu mempunyai dampak yang besar. Dan itu bertahun-tahun lamanya teman Pro 2, tahu tidak? Negara kita Indonesia tuh menghasilkan jutaan ton sampah setiap tahunnya, dan sebagian besar tuh masih belum tertangani dengan baik. Jangankan di sana, di sini pun juga sama teman Pro 2. Di ini pun juga sama teman Pro 2. Makanya kalau bukan mulainya dari kita, siapa lagi ya kan? Selain bawa tumbler, ada beberapa tips mudah untuk gaya hidup sehat ya teman Pro 2. Tapi akan kita bagikan spesial buat kamu, jadi harus stay tune terus sama kita di 92.2 FM, Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.

mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Oke, teman-teman produa, bersama teman-teman kamu spesial di obrasnya ya, dengan tips mudah untuk gaya hidup sehat dan juga ramah lingkungan. Tadi kan Priska spill bahwa kita bisa bawa tumbler sendiri untuk mengurangi sampah plastik kan, karena kita tahu bahwa sampah plastik itu kan susah diurainya teman-teman produa. Selain itu juga kita bisa memisahkan sampah organik dan anorganik. Nah, ini memisahkan sampah organik dan juga anorganik itu penting sekali untuk kita ketahui sedini mungkin ya teman-teman produa, biar memudahkan proses daur ulang. Jadi sampah organik tuh misalkan seperti sisa makanan, kulit-kulit buah, kulit sayur, itu tuh bisa diubah menjadi kompos teman produa, pupuk kompos. Tapi kalau sampah anorganik seperti plastik, itu mungkin kita bisa buat menjadi sebuah kerajinan ya teman produa, sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Selain itu ada sistem 3R ya, jadi reuse, reduce dan juga recycle. Nah, ini 3 cara efektif yang bisa mengurangi limbah. Misalkan mengurangi konsumsi barang sekali pakai, menggunakan kembali barang yang masih layak, dan mendaur ulang bahan yang bisa kamu proses ulang kembali itu teman produa. Satu lagi yang paling penting juga, tidak membakar sampah. Di kota Ende ini masih banyak saya lihat ya, di rumah-rumah, di sekitaran tempat tinggal saya juga masih bakar sampah, karena asap yang dihasilkan dari pembakaran sampah itu kan membahayakan kesehatan kita ya, kesehatan lingkungan juga, kesehatan sekitar kita, dan juga merusak alam. Jadi sebisa mungkin kita tidak membakar sampah ya teman-teman produa. Jadi pembakaran sampah yang menghasilkan asap yang berbahaya itu bisa mencemari udara, bisa membahayakan kesehatan kita. Jadi sebaiknya sampah organik tuh kita olah menjadi kompos. Tapi kalau sampah anorganik tuh bisa kita daur ulang atau kita kasih ke pihak yang membutuhkan tuh teman-teman produa, para pelaku UMKM yang membutuhkan bahan-bahan untuk mereka daur ulang lagi untuk diperjualbelikan lagi begitu.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

malam Pro 2 dengan informasi tips mulia untuk gaya hidup sehat dan juga ramah lingkungan. Jadi ini beberapa hal yang patut kita lakukan bersama teman Pro 2 dimanapun itu ya, membawa tumbler, memisahkan sampah, menerapkan sistem 3R, tidak membakar sampah juga, itu hal yang penting teman Pro 2. Juga tidak kalah pentingnya adalah kita menggunakan transportasi umum. Nah, kalau di kota-kota besar tuh terasa sekali ya polusi udaranya, pencemaran lingkungannya dari udara. Kalau di sini teman Pro 2, karena kita tidak terlalu apa ya, maksudnya transportasi pribadi itu tidak sebanyak dan tidak sepadat di kota besar, karena orang di sana kan menggunakan transportasi pribadi itu mobil cukup banyak. Tapi kalau di sini itu pas-pas saja teman Pro 2, stabil-stabil saja. Jadi memanfaatkan transportasi umum seperti kereta dan juga bus bisa mengurangi namanya emisi gas rumah kaca dan kemacetan. Semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, semakin rendah juga tingkat polusi udara yang dihasilkan. Sepakat. Kalian juga pernah tidak lihat di jalan di sekitar kamu, atau bahkan kamu punya kendaraan listrik? Tuh, saya sering lihat teman-teman di luar tuh pakai sepeda listrik teman Pro 2. Kalau kamu mau menggunakan kendaraan pribadi tuh bisa dengan beralih ke kendaraan listrik, karena dia ramah lingkungan kan. Jadi pilihan yang lebih baik lagi untuk lingkungan kita. Kalau kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi gas buang, makanya bisa mengurangi yang namanya polusi udara. Ini jadi salah satu penyebab utama dalam pemanasan global. Kayak pembahasannya teman Pro 2, kalau kamu berpikir wah Kapriska pembahasannya berat sekali, tapi memang itulah yang terjadi teman Pro 2. Kita sebagai anak muda harus melek dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Kemudian tuh juga hemat listrik. Kenapa hemat listrik? Kapriska hemat listrik, saya kan yang bayar. Kan pengguna listrik ya, bebannya kan ditanggungkan oleh kami yang bayar. Kenapa kami harus hemat listrik? Nah, bijak dalam penggunaan listrik itu juga adalah langkah efektif biar mendukung gaya hidup ramah lingkungan teman Pro 2. Karena semakin banyak energi listrik yang kita gunakan, semakin besar juga polusi yang dihasilkan oleh industri pembangkit listrik tersebut, terutama yang masih menggunakan bahan bakar fosil teman Pro 2. Jadi untuk mengurangi konsumsi listrik, mungkin kita bisa mematikan perangkat yang tidak terpakai. Kita lagi cas handphone sudah 100% dicabut. Jangan lupa cabut charger ketika sudah dicas teman Pro 2, jangan lepas begitu saja. Penggunaan kipas, mesin cuci, penggunaan rice cooker teman Pro 2, AC juga sebaik-baiknya digunakan dengan apa ya, dengan cukup begitu. Jadi sebagai alternatif kamu bisa menggunakan kipas angin sebagai pengganti kalau ada. Kalau tidak ya sudah, dimatikan dan menikmati angin udara. Jangan melulu setiap hari AC terus teman Pro 2. Gunakan air. Nah, ini hemat air. Banyak semakin banyak air yang dihemat, semakin sedikit juga tekanan terhadap sumber air bersih juga, dan boros dalam penggunaan air tuh bisa mengganggu ketersediaan air bersih serta bisa mempengaruhi ekosistem lain teman Pro 2. Mungkin seperti tanaman yang bergantung pada air bersih. Tuh, jadi gunakanlah air dengan bijak sebagai langkah awal teman Pro 2 untuk kita bisa mendapatkan air yang baik, air yang bersih. Biar kita juga nyaman kan. Stres tidak teman Pro 2? Kalau kita mau ke kantor, buka keran ternyata airnya tidak keluar karena airnya kotor, atau buka keran airnya kotor semua akibat endapan dari mungkin hujan dan lain sebagainya macamnya. Makanya air yang ada itu kita cukupkan teman Pro 2. Mandi boleh 3 kali sehari. Kalau lebih ya 5 kali sehari, saya rasa itu terlalu banyak ya. Kalau mandi 5 kali sehari teman Pro 2, hemat-hemat air lah kalau bisa ya. Ini saya kembalikan kepada kamu, ini saya cuman sharing tipsnya biar bisa hidup dengan gaya hidup yang sehat. Siapa tahu kamu terinspirasi dari obrolan kita di pagi hari ini, spesial di Obras.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Jadi buat kamu nanti siang, jangan lupa nonton YouTube kita, gabung di channel RRIND, bakal live di situ teman Pro 2. Buat kalian juga yang masih cinta sama Facebook, nanti kita bakal live juga di Facebook teman Pro 2. Satu lagi nih, di aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu teman Pro 2.

0: Hairan.
1: Ih, apaan sih main peluk-peluk aja?
0: Saya hanya mau merayakan hari pelukan sedunia loh, Ran. Kenapa tiba-tiba kamu tampar saya?
1: Hah? Emang ada hari itu? Halah, palingan modus kamu aja kan?
0: Astaga, sebentar ya, searching dulu. Lihat nih, kalau setiap tanggal 21 Januari itu hari berpelukan sedunia, benar kan?
1: Oh iya benar, tapi pelukan juga harus sopan dan atas dasar saling setuju kan? Pelukan yang baik itu yang membuat nyaman, bukan sebaliknya loh Dio.
0: Iya sih, kamu benar. Kalau semua orang langsung saya peluk seperti kamu tadi, bisa bengkak nih pipi saya.
1: Maaf ya, jadi intinya kamu harus izin dulu Dio.
0: Secara ilmiah, pelukan bisa bikin tubuh kita lebih rileks. Karena saat kita berpelukan, tubuh mengeluarkan hormon oksitosin yang bisa menurunkan stres dan bikin perasaan lebih tenang.
2: Selamat hari berpelukan sedunia.

dalam pikiran, tak sanggup lanjutkan sedih rimaku.

0: berharga.
1: Tahukah kamu, harimau Siberia adalah spesies harimau terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai lebih dari 300 kg. Ukurannya yang besar membantu mereka bertahan di lingkungan bersalju yang ekstrim. Harimau Siberia punya bulu yang lebih tebal dibanding jenis harimau lainnya. Bahkan lapisan lemak di tubuhnya juga lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di musim dingin. Harimau Siberia hidup di kawasan hutan dingin di Rusia bagian timur dan sebagian kecil di Tiongkok. Mereka membutuhkan wilayah yang sangat luas untuk berburu dan bertahan hidup. Sayangnya, harimau Siberia termasuk hewan langka. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya beberapa ratus ekor saja. Untuk perburuan liar dan hilangnya habitat jadi ancaman terbesar mereka. Menariknya, harimau Siberia bisa melompat hingga 10 meter dalam sekali lompatan. Kemampuan ini membuat mereka jadi pemburu yang sangat efektif di alam liar.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: back again teman Pro 2, masih di Santai Siang bareng Salsa di edisi Muda Kreatif siang hari ini teman Pro 2. Seperti janji Salsa tadi, kita bakal ngobrol bersama dengan narasumber kita di edisi Muda Kreatif siang hari ini teman Pro 2. Sudah hadir bersama kita ada Kakak Nur Fajaria yang merupakan owner dari Suka Jajan ND. Jadi kalau kamu suka jajan, kalau misalnya masih bingung cari jajan di ND itu di mana, kalian bisa dengarkan obrolan kita di siang hari ini. Kita langsung sapa saja narasumber kita. Halo, selamat siang Kakak.
1: Halo Kak.
0: Oke, Kak Nur Fajaria mungkin bisa kenalan dulu, sapa-sapa teman Pro 2 di siang hari ini sebelum nanti kita ngobrol di edisi Muda Kreatif.
1: Oke, halo Kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat Pro 2, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Non, salah satu pelaku UMKM di bidang penjualan snack atau cemilan.
0: Oke, berarti panggilannya Kanur ya. Oke, Kanur, biar kita obrolnya makin seru, mungkin Kanur bisa pakai headphone-nya biar mirip nih kita di kamera. Oke. Nah, teman Pro 2, ini kita bakal ngobrol bersama dengan narasumber kita. Jadi buat kalian semua yang menyaksikan kita melalui YouTube RRIND, Facebook RRIND, kalian bisa selipkan komentar kalian, atau kalian juga yang kepo-kepo di siang hari ini jangan lupa mampir ya, teman Pro 2. Nah, Kanur, mungkin bisa diceritakan sedikit awal mula terbentuknya, atau kapan sih Kakak mulai usaha Suka Jajan ND ini, dan kenapa namanya bisa Suka Jajan ND?
1: Oke, untuk awal mulanya itu berawal di tahun 2023 Kak.
0: Oke.
1: Nah, sebelumnya saya juga punya usaha sendiri, yaitu masker bedah lotom yang saya produksi sendiri.
0: Oke.
1: Nah, di saat bersamaan saya bersama teman sebenarnya buka usaha ini.
0: Iya.
1: Kenapa Suka Jajan ND? Karena pada saat itu kita emang suka ngemil.
0: Oh.
1: Ya, kita ngemil suka jajan. Iya. Makanya kita ya sudahlah, namanya Suka Jajan saja.
0: Oh, Suka Jajan. Berarti berdua ya, partner
1: iya,
0: sama teman
1: pada
0: begitu. Oke, pada saat itu. Dan ini kan tadi Kakak sempat ke bisnis lulur bedah lotong, iya, kemudian ke kuliner UMKM ya. Kenapa sih Kakak tertarik di bidang kuliner yang satu ini? Kan tadi Kakak kalau misalnya bisa survive ya, mungkin di bedah lotong atau pilih yang lain. Kenapa harus kuliner Kakak?
1: Ya karena menurut saya kalau di bidang kuliner itu punya banyak peluang Kak.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi kalau untuk snack atau ngemil itu kan apa ya Kak, untuk semua kalangan. Anak kecil, anak-anak muda, bahkan orang tua pun pasti suka ngemil. Jadi kita
0: Untuk,
1: ya sudahlah, fokus di jajanan saja.
0: Iya, dan sekarang itu selalu FYP Suka Jajan ND ini.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, jadi kayak kalau kita buka TikTok ya, bukan cuma lihat yang dance-dance saja teman Pro 2, tapi selalu FYP Suka Jajan ND, dan itu menarik. Menurut Kakak sendiri seberapa penting media sosial terutama TikTok ini yang bisa membantu mempromosikan jualan Kakak?
1: Menurut saya sangat penting Kak. Terutama Facebook Pro juga ya Kak. Sekarang kan ya, sekarang kan saya juga penjualan itu di marketplace awalnya. Pelanggan-pelanggan juga dari marketplace,
0: baik,
1: juga TikTok. Dari FYP-FYP itu Kak, banyak pelanggan tetap. Saya save nomornya ke WA, kemudian jadi pelanggan tetap.
0: Berarti respon masyarakat di kota ND ini juga cukup luar biasa ya Kakak.
1: Ya,
0: oke, ini kalau kita boleh tahu seperti apa yang dijual di Suka Jajan ND ini? Adakah snack-snack cemilan atau mungkin bervariasi seperti apa nih Kakak yang dijual di Suka Jajan ND?
1: Oke, untuk varian tuh banyak sekali Kak sekarang. Yang pertama ada basreng pedas daun jeruk, ada basreng original, kerupuk seblak mix, ada sus coklat, kuping gajah, ada makaroni keriting, terus pokoknya masih banyak lagi.
0: Oke, berarti kayak snack-snack yang mungkin bisa cocok untuk ngemil, kemudian untuk acara-acara juga kali, apalagi lebaran kemarin.
1: Iya, untuk lebaran juga sangat itu sih. Penjualannya itu sangat tinggi.
0: Kalau berarti rame pasti lebaran kemarin Kakak.
1: Lebaran rame. Lebaran
0: iya
1: Fitri.
0: Oke. Berarti yang di ND itu tidak perlu lagi kayak mau makan basreng harus pesan online jauh-jauh begitu. Jadi sudah ada di Suka Jajan ND. Tapi yang paling best seller apa nih Kakak kalau boleh tahu?
1: Yang paling best seller yaitu basreng pedas daun jeruk, terus kerupuk seblak mix itu yang pedas-pedas Kak, karena kan lidah-lidah kita orang ND.
0: Iya, kita ta ND ini. Betul sekali. Berarti itu yang paling best seller di Suka Jajan ND. Oke, kalau misalnya saat ini nih Kakak, kan banyak kan anak muda yang dia tuh mau mulai bisnis, mau mulai usaha, tapi dia masih kayak takut, masih ragu begitu. Apa sih yang bisa kakak kasih saran atau tips ke kita anak muda, kayak mulai dulu begitu? Karena kan biasa anak muda bilang, aduh saya belum punya modal, atau aduh harus mulai dari mana begitu.
1: Iya, kalau menurut saya jangan takut untuk memulai kak. Jadi mau sekecil apapun kita mulai dulu, karena kan kalau mau menuju hal yang besar itu kan harus mulai, awalnya itu harus kecil dulu. Terus juga harus menjaga konsisten kalau misalnya kita sudah mulai terjun ke dunia bisnis.
0: Berarti konsisten ya teman Pradua. Kalau kalian mulai setengah-setengah ya pasti berhenti pasti juga. Iya, dan ini sudah berjalan berapa lama kakak?
1: Dari 2023, berarti 2026 sekarang 3 tahun.
0: Oke, mau 3 tahun ya. Wih, berarti sejauh ini luar biasa ya suka jajan ND teman Pradua. Jadi buat kalian jangan lupa mampir, nanti kita akan spill lokasinya dan juga media sosial yang belum kalian mungkin tahu. Tapi jangan salah, ini suka jajan ND selalu FYP. Jadi kalau kita scroll langsung rasa lapar teman Pradua. Kakak ini sejauh ini menjalani usaha, apa sih tantangan yang paling kakak rasakan? Mungkin dari pembagian waktunya, atau kayak banyak pelanggan tiba-tiba stoknya habis, atau seperti apa nih kakak?
1: Iya betul sekali kakak Salsa. Untuk tantangannya palingnya stok yang cepat habis. Karena kita itu kan ambilnya dari Jawa.
0: Iya
1: stoknya cepat habis. Terus juga karena kapal. Kapal yang datang satu minggu kadang ada dua. Terus juga itu kan stoknya menipis. Terus yang kedua itu tantangan itu untuk sekarang kan harga plastiknya yang melambung tinggi.
0: Iya
1: buat
0: betul.
1: Saya berpikir untuk bagaimana nih cara yang tepat untuk biar jajanan itu terlihat tetap banyak tapi harganya ramah di kantong pelajar gitu.
0: Iya.
1: Konsumen saya banyak pelajar.
0: Anak-anak muda ya, pasti pulang sekolah, aduh kita harus makan nasi pakai basreng yang ini. Oke, dan menurut kakak sendiri nilai apa yang paling penting yang harus dijaga ketika membangun sebuah usaha biar tetap konsisten, terus usahanya juga tidak kita pakai mut-mutan begitu, jadi tetap bertahan begitu?
1: Oke, menurut saya itu yang pertama kita harus jaga kepercayaannya pelanggan. Terus juga kita jujur dalam hal menyampaikan stoknya sisa segini nih gitu. Terus juga menjaga kualitas rasa.
0: Berarti itu yang paling penting ya. Jadi pelanggan juga puas dengan apa yang kita jual begitu teman Pradua. Tapi sejauh ini pernah kayak kakak sempat rasa kesal begitu sama pelanggan, kayak sudah habis tetapi mereka bilang, ayo kakak harus stok sekarang, atau malah kayak senang banyak yang excited sama suka jajan ND begitu?
1: Kalau untuk sekarang tidak sih kan, karena mereka banyak pengertian, bahkan ada yang tunggu sampai stoknya ada. Yang paling itu palingan itu ada pelanggan yang misalnya kita antar terus tidak ada di tempat. Atau kadang ada yang nggak balas chatnya.
0: Tidak balas chat tapi sudah pesan begitu. Oke, tapi semuanya kakak jalani dengan senang, dengan happy senang. Iya teman Pradua, kalau misalnya tidak happy ya tidak mungkin loh sampai sekarang sudah memasuki tahun ketiga suka jajan ND ini teman Pradua. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum tahu nih kakak, kita bisa ke lokasinya, mungkin kakak bisa spill atau media sosialnya ke akun mana nih?
1: Oke, untuk media sosialnya IG terus TikTok namanya Suka Jajan ND. Kalau untuk alamatnya di Jalan Masjid Babusalam kilometer 1 kak.
0: Oke, jadi kalau mau keluar kota sebelum keluar ke Arandao, lupa oleh-olehnya tinggal tuh di dekat-dekat situ ya teman Pradua, kalian bisa mampir di Suka Jajan ND. Dan ini kakak ada line WhatsApp yang masuk di nomor Pradua siang hari ini. Dia tanya nih untuk dari Kak Anita, tanya ke kakak owner siang hari ini, pernah tidak sih kakak ada makanan yang dia tuh pas viral terus kakak jual langsung habis di hari itu?
1: Kalau untuk habis di hari itu tidak sih ya kak, paling satu minggu.
0: Satu minggu, oke. Apalagi kalau jajanan ini kan bisa bertahan lumayan lama ya kakak, dengan peminat juga yang ada di kota ND saat ini. Oke, dan ini kakak sebelum nanti kita closing di edisi Muda Kreatif hari ini, mungkin kakak punya satu momen, baik itu dari kakak sendiri atau bersama pelanggan begitu, yang kayak aduh saya harus semangat nih untuk ada terus buat suka jajan ND begitu.
1: Oke, untuk momen yang berkesan, karena bangun usaha itu bukan hanya untuk di review saja atau jual-jualan saja.
0: Iya, betul.
1: Karena dari jualan ini kak, saya tuh banyak bermanfaat untuk orang-orang terdekat saya. Jadi untuk sekarang saya punya reseller begitu, dari teman dan keluarga, mereka menjual kembali jajanan saya, terus saya kasih komisi kak. Jadi itu yang bikin saya semangat.
0: Iya sih, berarti bisa saling membantu begitu ya kakak.
1: Terus, terus juga ada momen yang paling berkesan, itu di review langsung sama turis asal Prancis pada saat kami sedang melakukan penjualan di live TikTok. Terus juga pernah direview langsung oleh artis FTV, Ridwan apa ya, Don Gani.
0: Oh yang baru-baru ke ND kemarin.
1: Itu pernah direview langsung kak, cuma lupa mengabadikan momen. Karena kan tahu sendiri kak, kita
0: kalau sudah ketemu artis loh. Oke, berarti luar biasa loh teman Pro 2. Ini akankah kakak sendiri punya rencana begitu, buka beberapa outlet di ND atau kayak nanti bisa kirim keluar kota atau seperti apa nih kakak?
1: Iya sih, kalau misalnya untuk buka itu kan sangat impian kan semua pengusaha.
0: Betul.
1: Jadi untuk sekarang kan misalnya saya punya reseller yang di Arenumba, itu kan juga punya impian tuh kak. Oh buka, mungkin buka di sana bisa nih buka untuk outlet yang agak besar.
0: Oke, baik, kita doakan.
1: Kalau untuk kirim keluar kota, kita juga pernah kirim keluar kota. Ada yang kirim ke Bali, ke Papua.
0: Berarti ini sudah se-Indonesia kakak jajanannya, dari ND untuk Indonesia berarti. Oke, teman Pro 2, ini yang terakhir nih kakak, mungkin bisa kasih harapan untuk kakak sendiri, untuk suka jajan ND ke depannya seperti apa, dan juga pesan kakak buat anak muda khususnya yang ada di Kabupaten ND, biar mereka yang mau mulai usaha nih makin semangat gitu.
1: Untuk usaha saya sendiri, untuk suka jajan ND, semoga kedepannya makin berkembang, makin dikenal oleh masyarakat luas di dalam kota ND maupun di luar kota ND. Terus kalau untuk anak-anak muda, jangan takut untuk mulai dari kecil, kembangin ide-ide kreatif kita. Terus seperti itu.
0: Oke, ih keren loh teman Pro 2. Jadi buat kalian jangan lupa mampir. Setelah ini pasti Salsa akan mampir terus, karena sudah ketemu langsung sama ownernya teman Pro 2. Tenang saja, ownernya ini menyediakan berbagai banyak makanan di sana. Tadi sudah di spill juga teman Pro 2. Pasti kalian juga yang tadi tiba-tiba lapar, scroll HP langsung ketemu Suka Jajan ND, langsung order tuh teman Pro 2. Oke kakak Nur, terima kasih untuk obrolan kita di siang hari ini teman Pro 2. Tentunya edisi Muda Kreatif bakal hadir setiap harinya mulai pukul 12.30 sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Produ RRND teman terbaik kamu, dan sampai jumpa di edisi Muda Kreatif selanjutnya. Riris, lihat dia post story itu, alay jamet parah nah.
2: Hi, sok beda nah, pantas tidak ada teman.
3: Ih, kenapa ya harus saya? Saya ini cuma mau jadi diri sendiri.
4: Hei, stop su. Tidak lucu kamu buat orang puan begini nih, yang ada malah tambah sakit hati nanti.
2: Santai sa teman, ini cuma bercanda.
4: Kalau bercanda tapi bikin orang merasa sendiri itu namanya perundungan.
3: Kata-kata kalian nih, mungkin kalian bilang bercanda, tapi efeknya nih lama.
2: Perundungan tidak selalu pakai pukulan. Kadang cukup dengan kata-kata.
4: Yuk, jadi generasi yang berani beda dan berani bela.
5: Stop perundungan mulai sekarang.
2: Hari Internasional Melawan Perundungan. Bercanda boleh, nyakitin jangan.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Men Pro 2, setelah tadi kita di edisi Muda Kreatif, saatnya kita di Sport Corner. Tapi sebelum itu teman Pro 2, kita akan memutarkan musik akselerasi kreatif di edisi santai siang hari ini teman Pro 2. Ada Musamus nih teman Pro 2 dari Ermukim Squad, yang merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif rap and dance yang sudah terseleksi dan terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo De Fenomeno, dan Pitos Haris yang bertugas sebagai kurator diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus teman Pradua. Seperti apa lagunya berikut ini di edisi Musik Akselerasi Kreatif.

0: aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: sini.
2: Loh, Tan. Sani kita duduk.
0: Iya udahlah.
1: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
0: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Back again teman Pro 2, saatnya kita di Sport Corner siang hari ini. Salsa masih stay bareng kamu dengan sejumlah informasi yang lagi happening nih teman Pro 2. Informasi berikut ini datang dari Neymar yang cedera betis tingkat 2, absen lawan Panama dan Mesir teman Pro 2. Dilansir langsung dari KBRN, dokter tim nasional Brazil Rodrigo Lasmer mengkonfirmasi Neymar mengalami cedera tingkat 2 di betis kanannya dengan perkiraan waktu pemulihan antara 2 dan 3 minggu teman Pro 2. Hal ini memaksa penyerang tersebut melewatkan tahap akhir persiapan pertandingan persahabatan. Diagnosis ini berdampak langsung pada rencana staf pelatih karena Neymar akan melewatkan pertandingan melawan Panama di 31 Mei besok dan Mesir pada tanggal 6 Juni teman Pro 2. Masa pemulihan juga mungkin membuat pemain bernomor punggung 10 itu absen pada pertandingan pembuka Piala Dunia Brasil melawan Maroko, tergantung pada kemajuan fisiknya teman Pro 2. Sejak itu Neymar tidak kembali berlatih dengan bola, menimbulkan tanda peringatan yang dikonfirmasi oleh laporan medis tepatnya di hari ini teman Pro 2. Cedera ini menjadi pukulan telak bagi tim nasional Brazil yang mengandalkan Neymar sebagai motor serangan. Tim medis Brazil akan bekerja keras untuk memulihkan kondisi Neymar secepat mungkin. Partisipasi Neymar di Piala Dunia 2026 Messi belum pasti dan akan ditentukan oleh perkembangannya dalam beberapa minggu ke depan. Kita doakan bersama ya teman Pro 2, semoga lekas sembuh, lekas membaik dan bisa tampil di Piala Dunia 2026.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: tenggorokan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Oh my God, bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan, teman-teman. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau semenit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, perlu kamu ketahui ini, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada saat bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi, karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.
1: Teman terbaik kamu. Produk FM Indie.

Back again teman Pro 2, kita masih di informasi Sport Corner. Wow, ini sudah di penghujung acara Sport Corner sebenarnya teman Pro 2. Tapi Salsa kasih kamu satu informasi lagi di edisi santai siang kali ini. Nah, ini informasinya datang dari pebulu tangkis Alwi yang pantang Naroka. Tiket semifinal jadi taruhan teman Pro 2. Dilansir langsung dari kabaran, Alwi Farhan melaju ke perempat final Singapore Open 2026 dan siap menghadapi Kodai Naroka. Duel ini menjadi ujian yang sangat penting teman Pro 2. Alwi Farhan akan menghadapi Kodai Naroka di Singapore Stadium Jumat 28 Mei 2026. Wow, hari ini teman Pro 2, pebulu tangkis muda Indonesia itu membidik kemenangan penting teman Pro 2. Dan nanti kita akan tunggu ya hasilnya hari ini, apakah sudah bertanding ataukah sebentar. Kita doakan yang terbaik teman Pro 2. Dan itu tadi informasi kita di edisi Sport Corner. Selanjutnya kita akan ke Showbiz, informasi seputar celebrity, movie and music teman Pro 2.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya bernampak pada prestasi sepak bola di alam Lomba Mora. Ayo, masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang, Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk

di Santai Siang bareng Salsa ya. Salsa masih stay kok bareng kamu. Jadi jangan skip channel 92,2. Kita juga ada di aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya hari ini kamu masih kayak worry kemanapun kamu pergi, kayak aduh tidak ada yang menemani, ada Salsa, teman Pro 2. Ada Pro 2 juga yang bisa kamu dengerin kapan saja dan di mana saja, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Sesaat lagi Salsa bakal kasih kamu informasi seputar selebriti, movie and music di edisi Showbiz sore hari ini sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke? Okay?

Semen Pro 2 masih di Sobi siang hari ini, dan kita ke informasi berikut ini. Semen Pro 2 buat kamu semuanya, ini ada informasi datang dari Babang Tamfan sih sebenarnya. Semen Pro 2, ada Drake yang balap rekor Michael Jackson untuk lagu terbanyak yang diduduki di number 1 di Billboard Hot 100 dari solois pria. Semen Pro 2, nah, resmi menggeser rekor Michael Jackson buat jumlah lagu nomor 1 terbanyak di Billboard Hot 100 dari solois pria. Lagu Janis ini datang dari seorang penyanyi Drake yang langsung debut di puncak chart setelah merilis 3 album sekaligus, teman Pradua. Sekarang Drake juga nyaman itu dia dengan rekornya yang terbaru. Dia bisa menyamakan rekornya Rihanna dan Taylor Swift dengan total 14 lagu nomor 1 di Billboard Hot 100, teman Pro 2. Sementara rekor Michael Jackson yang sebelumnya ada di angka 13 resmi lewat, teman Pro 2. Tidak cuma itu, minggu ini juga jadi momen bersejarah buat Drizzy setelah merilis trilogi album Iceman, Habibti, and Maid of Honor. Dia langsung masukin 42 lagu ke Billboard 100, teman Pro 2. Rekor sebelumnya dipegang Morgan Wallen dengan 37 lagu, dan sekarang Drake sudah punya lebih dari 400 lagu, teman Pro 2, yang masuk di Billboard Hot 100 sepanjang karirnya, teman Pro 2.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

body patah-patah ya teman Produa. Tidak terasa waktu Salsa harus berakhir di edisi Santai Siang hari ini. Thank you so much buat kalian semua yang sudah bergabung sejak pukul 11 tadi teman Produa. Kalian sudah stay bareng Salsa, kita sudah request lagu, sudah ada juga tadi di edisi Muda Kreatif ngobrol bareng narasumber kita. Nanti di sore ceria kalian bakal ditemani bersama RJ Dodi dan RJ Putri tentunya teman Produa, dengan informasi yang bikin Jumat kamu hari ini lebih seru dan berkah teman Produa. Langsung saja saya Salsa, see you on the next day part, bye bye.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi, apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.

0: Di wilayah pegunungan Nepal, terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah ceritanya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasa membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah ini. Madunya dipercaya memberi banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah madu ini disebut dengan madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini terbentuk. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama griananotoksin, racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah, bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saatnya Pro 2 FMND akan mewarnai sore kamu dengan sore ceria.

92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Senang sekali di sore ceria ini bareng Jado dari teman Pro 2 yang akan terus gas ya menemani kalian dari jam 3 sore hingga di jam 7 malam nanti. Sajian informasi dan juga musik hiburan bakal menemani kalian selama beberapa jam ke depan teman Pro 2. Dan sukses selalu ya jalani aktivitas kalian di hari Jumat ini. Kita awali sore ceria. Tentunya saat ini kita sudah di Flores Session teman Pro 2. Oke, setelah yang satu ini teman Pro 2 ya, Dodi akan kasih informasi di Flores Session untuk kalian semua, informasi terupdate terkini yang trending-trending nih teman Pro 2 ya. Tetap bersama kami di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Sore ceria.
3: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
4: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
5: Kadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Okay, Putri, ada informasi apa nih?
1: Oh, ini informasi tentunya kita kutip dari rri.co.id ya, teman Pro 2. Ya, masih dengan suasana Idul Adha ya. Mungkin tadi di awal kita sudah spill suasana bakalan Hari Raya Pancasila. Hari Raya! Hari ulang tahun Pancasila maksud saya.
0: Hari lahir Pancasila.
1: Iya, teman Pro 2. Kita masih mau kasih kamu satu informasi dulu nih dari perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Polres Timur merayakannya juga dengan semangat rela berkorban, teman Pro 2. Gimana Polres Timur melaksanakan pemotongan hewan kurban mereka nih dalam rangka kita tahu Hari Raya Idul Adha. Kegiatan ini berlangsung di lingkungan Polres Timur sendiri pada hari Rabu kemarin 27 Mei pagi dengan melibatkan personel kepolisian dan juga panitia kurban. Sebanyak 2 ekor sapi loh yang dipotong dan dikurbankan di tahun ini untuk dibagikan kepada personel dan juga masyarakat kurang mampu di sekitar wilayah setempat. Dan pembagian daging kurban ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus juga untuk mempererat kebersamaan antara kepolisian dan juga masyarakat Polres Timur sendiri. Oh, jadi dari Polres Timur menyumbangkan 2 sapi nih untuk perayaan Idul Adha di tahun ini.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.

0: Oke, teman-teman, kita masih di Flores Season.
1: Benar sekali.
0: Next informasi apa lagi nih Putri?
1: Ini
0: untuk
1: informasi
0: teman
1: buat para cewek-cewek atau mungkin mama-mama muda, mama-mama segala usia di luar sana di area Kota Ende nih, bahwa harga cabai dan tomat di Kota Ende tuh mulai turun nih.
0: Menggiurkan ya. Ayo sebentar kalau... harus gas memang ke pasar ya kamu. Nah,
1: benar, mumpung dia turun nih. Katanya tuh teman Pro 2, harga sejumlah komoditas pangan di wilayah Kota Ende mulai mengalami penurunan di beberapa pekan terakhir ini. Dan penurunan ini juga terlihat di cabai maksudnya, cabai merah keriting, cabai rawit merah, hingga tomat yang sebelumnya sempat melonjak tinggi nih. Kalau dipantau di pasar Menguani Ende, teman Pro 2, per Selasa kemarin 26 Mei 2026, harga cabai merah keriting itu berada di kisaran 35.000 sampai dengan 40.000 per kilonya. Untuk cabai rawit merah dijual dengan harga 50.000 sampai dengan 60.000 per kilo. Di mana salah satu orang pedagang di pasar Menguani bilang nih bahwa harga cabai saat ini bisa berangsur turun nih dibanding beberapa pekan sebelumnya, karena menurut dia sebelumnya itu harga cabai itu sempat di 80.000 per kilo ya, itu semua akibat keterbatasan pasokan tentunya. Jadi seperti yang Dodi bilang, teman Pro 2, kamu harus segera cepat-cepat ke pasar belanja cabai merah dan cabai keriting biar harganya sudah turun nih.
0: Mumpung lagi murah ya, nanti bisa diawetkan ala-ala ibu rumah tangga ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria.

0: Oke, teman Brodo, thank you. Itu tadi informasi di Flores Session.
1: Benar sekali, untuk informasi selengkapnya dan terupdate, kalian bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.
0: Oke, tetaplah bersama kami teman Brodo, karena kami akan kembali di jam 4 nanti.
2: Terima kasih kamu telah mendengarkan Flores Session di Pro 2 RRI Indie.
3: Flores Session, sampai bertemu.

92,2 FM Pro 2 RRI ini teman terbaik kamu, teman Pro 2 tepat di jam 4 lewat 4 menit waktu Indonesia tengah. Saatnya kita di Genpres, generasi prestasi. Tapi mohon maaf ya, kali ini kita tidak bisa menghadirkan narasumber karena narasumbernya ini lagi sibuk menyambut Hari Pancasila teman Pro 2. Tapi next edisinya kita bakal ada kenar sumber lagi nih yang pastinya bisa memotivasi dan juga menginspirasi kalian semua teman Pro 2. Nah, untuk mengisi nih teman Pro 2, kita punya informasi yang juga akan apa ya, membuat kalian juga semangat untuk terus berproses dan juga berprestasi dengan bakat kalian masing-masing. Mau tahu seperti apa informasinya? Tetaplah bersama kami di radionya anak muda Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Sore Ceria.

0: Pro juga kita kembali lagi di sore ceria dan sebagai pengganti karena narasumber kita tidak bisa hadir di sore hari ini, teman Pro juga kita kasih kamu informasi masih seputaran dengan generasi prestasi tentunya.
1: Nah ini anak muda dan semangat berkembang ya, karena jadi anak muda itu bukan soal siapa yang paling sempurna,
0: benar,
1: tapi siapa yang terus mau belajar dan bertumbuh.
0: Ya,
1: kali ini teman Pro 2 berani mulai ya, kita ngomong soal berani mulai. Nah, karena jadi anak muda itu bukan siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang mau belajar dan bertumbuh. Nah, segmen ini kita bahas tentang keberanian untuk memulai.
0: Okay.
1: Kadang banyak ide keren itu cuma berhenti di kepala karena takut gagal duluan.
0: Setuju.
1: Nah, padahal semua pencapaian besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Mau mulai dari usaha kecil, ikut lomba, belajar skill baru, atau tampil lebih percaya diri, semuanya butuh satu hal, yaitu keberanian mencoba. Ya teman Pro 2, jangan tunggu hebat untuk mulai, tapi mulailah dulu supaya bisa jadi hebat.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Sore Ceria.

0: Oke, teman Produal, lanjut lagi dengan...
1: Iya, benar sekali teman Produal ya, kita ngomongin soal anak muda nih.
0: Dan
1: nah, sering kali kita cuma melihat dari hasil akhir dari seseorang ya, tanpa tahu perjuangan panjang di baliknya ya. Nah teman Produal, tahukah kalian bahwa padahal setiap prestasi selalu punya cerita jatuh bangun. Ada yang harus gagal dulu sebelum berhasil, ada yang diremehkan dulu sebelum akhirnya diakui.
0: Benar.
1: Dan semua itu bagian dari proses loh teman Produa. Hidup ya teman Produa, yang membentuk mental jadi lebih kuat. Teman Produa, jangan menyerah hanya karena hasilnya yang belum terlihat sekarang. Tetap konsisten dan percaya ya, kalau usaha yang dilakukan itu hari ini pasti punya arti untuk masa depan nanti.

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.

0: Oke, tolong Pro 2 itu tadi ya.
1: Kita Gen sudah press. Mengakhiri Gen Press kita. Kita akan masuk ke Info Viral.
0: Oke, tetaplah bersama kami teman Pro 2 hanya di channel 92,2 FM Pro 2 RRIND, radionya anak muda yang selalu menjadikan kalian sebagai headline.
2: Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

0: Oke, teman Pro 2, kita kembali lagi di 92,2 FM ya. Dan kali ini Putri Indodia akan kasih kamu informasi viral. Informasi pertama nih datang langsung dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, teman Pro 2. Dimana beliau ini bilang bahwa dia sudah menginstruksikan ke sekolah-sekolah di semua tingkatan di seluruh Indonesia. Jadi dari sekolah dasar sampai di sekolah menengah atas nih Dodi, katanya itu harus memperkenalkan pembelajaran bahasa Prancis nih di sekolah-sekolah mulai dari sekarang. Dan kepala negara kita Indonesia, Bapak Prabowo, bilang kalau di sela-sela pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis yaitu Emmanuel Macron, beliau ini mencatat nih bahwa hubungan bilateral antara kedua negara ini atau Indonesia dan Prancis nih terus berkembang ke arah yang positif, khususnya di pengetahuan, terus bidang kerjasama pertahanan, dan juga di teknologi. Dan beliau juga menyatakan harapan biar kemitraan ini semakin diperkuat juga di bidang pendidikan. Nah, ini bagaimana menurut teman Pro 2, apakah menjadi beban atau setuju nih dengan saran nih dari Bapak Presiden untuk memperkenalkan pembelajaran bahasa Prancis di seluruh tingkatan sekolah di Indonesia? Menurut kamu gimana nih, Dodio?
1: Bagus juga ya, karena memang kita dengan Perancis itu kan ada kerjasama internasional. Jadi mungkin ketika ada beasiswa ya ke sana, jadi hal yang harus diutamakan itu adalah kita harus mampu berbahasa Perancis.
0: Bahasa Perancis yang paling penting.
1: Kan dari dulu kan sudah pernah nih kita di semasa kan ada bahasa Perancis di jurusan bahasa. Jadi bukan hal yang baru ya.
0: Benar. Dan kenapa tidak sih untuk hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang positif seperti ini, teman Pro 2? Tetap di sini ya, karena kami terus akan kasih kamu informasi sampai sebelum azan maghrib dikumandangkan.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.

0: 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
2: Sore Ceria.

0: Oke, teman Pro 2 ya. Next informasi viral. Nah, ini Dodi kutipnya dari Volca TV ya. Dokter Dodi Kori Utama, ya. Ini dosen Indonesia kembangkan tes buta warna yang akurat dan presisi. Nah, seorang pensiaraya Indonesia telah mengembangkan tes buta warna yang lebih tepat yang bertujuan mengurangi diskriminasi dalam pendidikan dan pemilihan pekerjaan. Metode tes color clusternya ini mengukur warna-warna utama seperti merah, hijau, dan biru secara terpisah, menunjukkan bahwa orang-orang diberi label buta warna dapat memiliki profit yang sangat berbeda yang seringkali diabaikan oleh tes konvensional, teman Pro 2. Wow, ini ada perkembangan ya.
1: Oke.
0: Buat kita-kita yang mau tes buta warna sekarang.
1: Dulu
0: juga
1: kamu pernah ikut tes buta warna?
0: Ya iyalah, ya. Setiap akhir tahun. Apakah kamu buta warna?
1: Aku tidak buta warna. Tapi lucu ya, memang orang yang buta warna tuh ternyata memang tidak semuanya. Dia punya spesifikasi kayak si A, misalnya dia buta warna, dia tidak bisa melihat warna merah. Tapi belum tentu itu berlaku ke orang yang buta
0: saya
1: warna lain
0: juga. Saya pikir tes buta warna dulu itu kayak tes melihat warna, ini warna apa, ini warna apa. Bukan ya.
1: Kayak gitu.
0: Lihat tulisan yang paling kecil. Saya pikir dulu, ini warna apa, merah atau biru, gitu. Padahal tes buta warna itu kita lihat-lihat titik paling terkecil, ada tulisan-tulisan apa di dalam, tapi seputar itu adalah warna, gitu.
1: Padahal itu sebenarnya warna, kalau kita matanya normal, kita mungkin sebutnya tidak akan salah ya. Tapi memang lucu yang punya buta warna tuh, selalu keliru dengan warna kayak sepupu saya, dia tidak bisa lihat warna merah.
0: Iya kan?
1: Iya, jadi dia selalu pikir merah tuh, dia tebak, itu biru, hijau atau apa, padahal itu jelas-jelas merah.
0: Oke, teman Prado jangan kemana-mana, kita akan kembali yang satu ini.

0: harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.

Teman Pro 2 tepat di pukul 17:43 waktu Indonesia Tengah, program Pro 2 akan mengumandangkan azan maghrib untuk teman-teman umat muslim di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: yang Allahumma rabba hadhihi ad-dawatit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyat tarafi'ah wa ba'su maqaman mahmudan lilladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Atas nama pimpinan LPPR RIND dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia, ini mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib bagi kaum muslimin muslimah. Semoga amal ibadah diridhoi oleh Allah Subhanahu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasih Allah, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tatkala kita berbicara tentang nikmat yang Allah berikan, terkadang kita memandang bahwa nikmat itu hanya berupa uang. Nikmat itu hanya berupa makanan, rumah, kendaraan, atau benda-benda yang lain yang Allah berikan kepada kita. Padahal nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah diperkenankannya kita bermunajat kepada Allah. Berapa banyak orang yang tatkala azan dikumandangkan, dia tidak pernah tergerak hatinya untuk datang ke rumah Allah. Tidak pernah memikirkan untuk memohon kepada Sang Pencipta. Padahal kelezatan kita bermunajat kepada Allah, kelezatan yang akan dirasakan oleh hamba ketika dia ruku, sujud, menyebut asma Allah, itu jauh dari segala kenikmatan. Pernah diriwayatkan, ada sebuah riwayat bahwasanya ada seorang hamba yang mengatakan kepada Allah Jalla Jalaluhu tentang kebesaran nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia mengatakan, kam a'asik, ya Allah, berapa seringnya aku bermaksiat kepadamu, tapi engkau tidak pernah memberikan sanksi kepada aku. Tidak pernah memberikan sanksi. Mungkin sebagian orang berbuat maksiat, tapi nikmat terus Allah curahkan kepada dia. Kemanapun dia pergi, apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan. Lalu dikatakan kepada orang yang mengatakan, berapa kali aku berbuat maksiat, tapi engkau tidak menghukumku, tidak memberikan sanksi kepada aku. Maka dikatakan kepada orang ini, wa kam u'aqibuka wa anta la tadri. Berapa sering aku menurunkan sanksiku kepadamu sedangkan engkau tidak tahu. Engkau diharamkan dari kelezatan bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita sebagai hamba Allah terkadang lupa dengan nikmat yang jauh lebih besar dari segala yang kita lihat. Dan nikmat Allah itu adalah kelak akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nikmat memandang wajah Allah, dan itu tidak diberikan kepada semua hamba, karena ada orang-orang yang dihijabi, yang ditutup dari memandang wajah Allah karena matanya banyak berbuat dosa, matanya banyak memandang hal-hal yang Allah haramkan, sehingga dia diharamkan dari kenikmatan yang paling besar dari kehidupan ini. Akhi wa ukhti fillah, kita kadangkala pegang HP ini dan kita merasa memiliki nikmat yang besar sehingga kita bersyukur dapat HP yang harganya mungkin jutaan, puluhan juta. Kita bersyukur, memuji dan menyebut asma Allah atas nikmat HP yang Allah berikan kepada kita. Tapi terkadang kita lupa dengan nikmat jari-jari yang Allah berikan kepada kita. Maukah kita satu HP seharga 15 juta, seharga 20 juta diganti dengan satu jari kita? Atau jangan satu jari, satu ruas jari kita dipotong atau sampai sini. Kita merasa bahwa nikmat Allah itu hanya benda,
Andai kata kita tidak memiliki rumah, andai kata kita tidak memiliki mobil, tapi kita punya dua kaki yang bisa kita gunakan untuk berjalan. Maukah dirimu, dua kakimu, diganti dengan sebuah mobil seharga 5 miliar? Gak mau kita. Maka seharusnya kita sering-sering bersyukur kepada Allah, memuji Allah, dan senantiasa taat kepada Allah, sehingga nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita syukuri. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Andai kata Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita, niscaya kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum

Oke oke teman Prajua, welcome back. Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib ya buat teman-teman umat muslim yang menjalankan ibadah sholat maghrib di sore hari ini. Semoga semua doa setelah sholat yang kamu panjatkan diaminkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi ya bersama Putri dan Dodi di 92,2 FM Prajua RRND. Sekarang kita sudah masuk di TKP, titik kumpul Prajua, di mana teman Prajua tuh bisa gabung bersama kita dengan cerita-cerita seru. Apalagi orang-orang yang lagi bekerja ini masih dalam situasi libur panjang nih, masih long weekend nih teman Prajua. Atau mungkin juga buat teman Prajua yang bersekolah, berkuliah, iri gitu ya sama orang-orang kantoran yang liburan gitu di hari ini. Tapi mungkin ada cerita seru lain gitu.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.

0: Kita harus pamit ya. Thank you sekali kalian semua.
1: Terima kasih. Kami mau ucapkan karena kebersamaan kita dari pukul 3 tadi sore sampai dengan hampir mau malam di hari ini, teman Pro 2. Untuk itu kami langsung pamit dari ruang dengar kamu. Kamu stay tune terus karena saat lagi akan ada Jaga Malam. Putri Jendro dipamit. Bye.
2: Terima kasih telah mengikuti Sore Ceria. Semoga sore kamu makin ceria ya bersama Pro 2 FM ND. Sampai jumpa.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama, Balai POM dorong pelaporan efek samping obat melalui Emeso. Dilansir dari rri.co.id, Badan Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM di ND mendorong tenaga kesehatan lebih aktif melaporkan efek samping obat melalui sistem Emeso dan juga EWAS. Hal itu disampaikan dalam kegiatan komunikasi informasi dan edukasi farmakovigilance di Aula Satermese Kabupaten ND pada Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti apoteker dan penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan dari berbagai wilayah di Kabupaten ND. Peserta juga mendapatkan sosialisasi mengenai pemanfaatan aplikasi BPOM Mobile sebagai sarana akses informasi obat yang aman dan bermutu. Informasi selanjutnya, Rutan Bajawa libatkan TNI Polri gelar penggeledahan blok hunian WBP. Dilansir dari rri.co.id, Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Bajawa menggelar penggeledahan gabungan bersama personel TNI dan Kepolisian Resor Ngada pada Jumat 29 Mei 2026 pagi. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah penguatan keamanan dan ketertiban di lingkungan Rutan Bajawa secara berkelanjutan dan menyeluruh. Penggeledahan melibatkan personel Kodim 1625 Ngada, Polres Ngada, serta seluruh jajaran pegawai pengamanan Rutan Bajawa setempat. Kegiatan berlangsung humanis namun tetap tegas dan pengawasan langsung Kepala Rutan Bajawa Bapak Panji Wicaksono selama pelaksanaan berlangsung. Masih di Info Pro 2, Kabupaten ND meriahkan hari lahir Pancasila lewat Pesta 2026. Dilansir dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten ND menghadirkan Pekan ND Street Festival 2026 sebagai ruang budaya dan kebangsaan untuk menghidupkan semangat Pancasila di Kota Rahim Pancasila. Festival yang berlangsung pada 28 Mei hingga 3 Juni 2026 itu melibatkan ribuan masyarakat melalui parade budaya, pentas seni, doa lintas agama, hingga pemberdayaan UMKM lokal. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten ND sekaligus Ketua Panitia Muhammad Sahab mengatakan pesta tidak sekedar menjadi agenda hiburan tahunan, tetapi juga ruang memperkuat persatuan dan identitas kebangsaan masyarakat ini di tengah perkembangan zaman digital dan perubahan sosial yang tepat. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

salam semuanya buat kamu yang sedang mendengarkan Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu ya. Kita masih di 92,2 FM dan kita sudah di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Seperti biasa teman Pro 2 di Jaga Malam ada CLBK, cerita langsung bersama komunitas, dan tepat di pukul 19.30 nanti ya teman Pro 2, Ayah akan menghadirkan narasumber yang kece buat menemani malam hari kamu. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang sebuah komunitas yang ada di ND nih teman Pro 2. Kira-kira komunitas apa ya? Nah, buat kamu yang penasaran jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Kamu juga bisa bergabung dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membuat kamu penasaran. Boleh banget ke WhatsApp Pro 2 di 082-1476-50422. Dan sekarang kita sedang menunggu narasumber kita nih teman Pro 2, dan kita akan mulai obrolannya tepat di pukul 19.30. Jadi semoga kita bisa on time ya. So, buat teman Pro 2 sambil menunggu, Ayah sudah menyiapkan list terbaik di malam hari ini untuk menemani malam hari kamu teman Pro 2. Kita mulai dari temanan saja dulu. Wow, temanan saja dulu ya. Ini dia

Halo AJKE, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan. Jaya selalu.

0: Hai teman Pro 2, kembali lagi bersama Ayah di CLBK Cerita Langsung bersama komunitas teman Pro 2. Dan sudah ada bersama Ayah nih salah seorang narasumber yang kece sekali pastinya di malam hari ini. Ada Kak Haiban nih teman Pro 2, salah satu anggota Karang Taruna di Pauperi. Nah, kita mau tanya-tanya dan ngobrol santai ya sampai pukul 20.00. Jadi buat kamu yang mau bergabung bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Atau kamu juga bisa bergabung di live YouTube RRI kita. Dan bukan hanya di YouTube aja teman Pro 2, kita juga live di Facebook RRI ND. Jadi kamu juga bisa tinggalkan komentar di sana. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita di pagi hari ini. Halo, selamat malam Kak Haibat.
1: Malam Kakak.
0: Oke, bagaimana kabarnya di malam hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sangat baik. Sangat baik. Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini?
1: Jadi akhir-akhir ini kalau kesibukan saya sehari-hari itu kebetulan saya pengacara.
0: Oh, oke. Okay. Keren ya teman Pro 2, banyak kegiatannya nih. Siap. Selain pengacara dan salah satu anggota Karang Taruna juga. Kalau boleh tahu bisa diceritakan sedikit Kak, awal mulanya nih Kakak bisa bergabung di Karang Taruna Kelurahan Pauper itu bagaimana?
1: Ya, jadi baik Kakak. Jadi Karang Taruna ini kan dia dari tingkat yang paling bawah itu kan tingkat desa dan kelurahan. Nah, itu berdasarkan Peraturan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2005 itu khusus Karang Taruna. Nah, jadi setiap desa dan kelurahan itu sebenarnya diwajibkan untuk membentuk namanya Karang Taruna.
0: Okay.
1: Kenapa diwajibkan? Karena tujuan awal dari Karang Taruna ini dia sebagai lembaga kemasyarakatan desa Taruna difungsikan untuk bagaimana melihat potensi-potensi dari pemuda-pemuda yang ada di desa dan kelurahan, termasuk dengan bagaimana caranya mensejahterakan masyarakat yang ada di desa dan kelurahan itu.
0: Oke.
1: Jadi kita bergabung itu di Kelurahan Pauper ini kan ada beberapa Karang Taruna. Karena Karang Taruna itu dari tingkatan RT, tingkatan lingkungan, sampai di tingkatan kelurahan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau dari kami itu, kalau di Kelurahan Pauper itu ada banyak. Banyak Karang Taruna dan juga ada Karang Taruna yang di tingkatan kelurahan Pauperi dan Karang Taruna tingkatan kecamatan.
0: Oke. Kalau Kakak sendiri di tingkat kelurahan?
1: Iya, itu.
0: Dari tahun berapa Kakak mulai bergabung?
1: Kalau di tingkat kelurahan itu dari 2020 Kakak. Itu okay. Kita pembentukan awal Karang Tarunanya itu sampai sekarang.
0: Oh, jadi Kak Haibani langsung terlibat waktu pembentukan. Oke, jadi ini pendiri, salah satu pendiri-pendirinya ya. Dari tahun 2020 itu zaman-zamannya Covid tidak sih? 2020.
1: Iya, betul. Zaman-zamannya Covid. Nah, itu kita kan dia ruang lingkupnya itu pada saat itu. Jadi di Kelurahan Pauper ini ada memang beberapa anggota yang berinisiatif. Karena kita mendapatkan bahwa suatu komunitas pemuda atau perkumpulan pemuda itu alangkah baiknya kita mempunyai legal standing yang didaftarkan di tingkat kelurahan sampai di Kesbangpol.
0: Oke.
1: Gitu. Supaya kita bisa berpartisipasi untuk pemerintah maupun masyarakat, begitupun kegiatan kita tuh bisa didukung oleh pemerintah setempat.
0: Menarik sekali nih teman Pro 2. Oke, kita break sebentar ya, tapi kita akan terus ngobrol dengan Kak Haiban. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ini teman terbaik kamu.
2: Halo halo Aji KE, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Aji KE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Aji KE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, teman Pro 2 kembali lagi bersama Aya, masih di CLBK cerita langsung bersama komunitas, dan Aya juga masih dengan Kak Haiban nih, teman Pro 2 anggota Karang Taruna di Kelurahan Paupere. Kita lanjut nih ngobrol-ngobrolnya bersama Kak Haiban. Nah, Kak Haiban, kalau boleh tahu nih, kegiatan Karang Taruna di Kelurahan Paupere itu ada apa aja?
1: Nah, jadi kegiatan Karang Taruna untuk di Kelurahan Paupere itu tergantung dari ada program kerjanya. Jadi Kelurahan Paupere kan ada beberapa karang taruna yang ada. Contohnya seperti di Melati, ada karang tarunanya setiap momen Natal dan Tahun Baru itu selalu pasang lampion. Penyambutan hari raya Natal dan Tahun Baru. Nah, begitupun dengan hari raya Idul Fitri. Itu salah satu kreativitas yang dibuat oleh pemuda-pemudi di Kelurahan Paupere. Terus juga ada kegiatan-kegiatan sosial maupun kegiatan-kegiatan keagamaan yang melibatkan langsung pemuda-pemudi yang ada di Kelurahan Paupere. Jadi contohnya seperti kerja bakti, contohnya seperti mungkin kita bantu kegiatan-kegiatan di masjid, di gereja, itu melibatkan juga pemuda-pemuda.
0: Kalau untuk ngumpul rutinnya, adakah jadwal-jadwal tertentu atau ketika ada program-program yang mau dijalankan baru para anggota kumpul bersama?
1: Kalau bilang untuk kumpul-kumpul rutin itu tidak ada. Tapi kalau bilang keseharian untuk ngumpul nyantai, kita sambil berdiskusi, berpikir bagaimana kita ke depannya, itu ya hampir setiap hari lah.
0: Hampir setiap hari.
1: Karena kalau bilang programnya, program kerja ini kan ya tergantung momentum dia.
0: Iya, benar-benar.
1: Ini kan kita bilang sukarela dari pemuda. Dari niatan pemuda itu bagaimana bisa ini merespon dengan lingkungan sekitar yang ada, terus bagaimana cara kita bisa membantu dengan keberanian kita itu untuk lingkungan tersebut.
0: Karena kalau untuk anggotanya sendiri, Kak Haiban tahu tidak sudah seberapa banyak nih yang tergabung di Karang Taruna?
1: Ya, kalau anggota contoh di Kelur, kayak Karang Taruna di Kamelta itu kurang lebih mau 80-an.
0: Hampir semua pemudanya ya tergabung.
1: Karena kita selalu mengajak, bukan dengan keterpaksaan, tapi kita bilang kenapa harus gabung. Dalam artian itu yang paling pertama dan yang paling utama itu bagaimana kita supaya bisa lebih memperkuat lagi silaturahmi. Karena kita percaya bahwa ke depan ini kita tidak bisa lagi hidup sendiri-sendiri.
0: Iya, benar.
1: Kita ini kan hidup berdampingan, namanya itu hidup berkelompok. Bagaimana bahwa harus bisa membantu satu sama lain.
0: Setuju.
1: Jadi yang kita berpikir itu soal dari komunitas kita yang kecil ini bisa menghadirkan banyak komunitas, atau kita juga bisa melibatkan diri dengan orang-orang lain supaya tujuan kita sebagai pemuda itu bisa tercapai.
0: Iya, wah, menarik sekali ya teman Pro 2. Dan kalau mengingat semua program Karang Taruna sudah dijalankan, menurut Kak Haiban nih, ada tidak satu program atau bahkan momen-momen yang tidak pernah bisa dilupakan di Karang Taruna?
1: Ya, kalau soal momen-momen yang tidak bisa dilupakan Karang Taruna, ya hampir setiap kali kalau kita kumpul itu memang itu momen yang sulit untuk dilupakan. Karena memang dari pemuda ini kan ada dengan dari segi kemampuannya maupun secara kualitasnya maupun dari sisi finansialnya. Artinya itu ketika berkumpul hal-hal itu dikesampingkan. Jadi contoh seperti saya, profesi saya sehari-hari itu pengacara dengan politisi. Nah, itu. Jadi ketika kalau duduk kumpul dengan pemuda-pemuda itu, ya itunya dikesampingkan. Dan kita hadir sini bahwa kita ini statusnya sama. Bagaimana caranya dari kita berkumpul ini bisa melahirkan sesuatu hal yang besar.
0: Setuju.
1: Jadi contoh itu kami biasa kayak teman satu, bagaimana nih, saya ini mau di area kampus nih, saya mau usaha ini ATK, jualan sembako kecil, kira-kira bagaimana nih akses untuk bantu saya. Jadi saat itu kan kita coba berdiskusi dengan teman-teman dari pemerintah maupun anggota DPRD. Dari programnya mereka itu ada tidak bantuan untuk UMKM. Nah ternyata ada kita bantu, kalau kami dari ketua satu orang kita dorong, kami itu sebesar 10 juta dan itu yang dia berkembang terus. Kita lebih banyak bersusia seperti itu.
0: Oke. Nah,
1: saling membantu lah.
0: Wih, menarik sekali ya, keren ya teman Produha. Wih, dan kalau bicara soal kekompakan nih Kak Haiban, biasanya cara Karang Taruna Paupiri menjaga solidaritas antar anggota itu seperti apa?
1: Ya, jadi kalau jaga soal kekompakannya kami, selain kita punya grup WA ya, selain grup WA itu kegiatan-kegiatan yang bersifat harus melibatkan banyak orang, contohnya seperti pernikahan.
0: Oke.
1: Nah itu kita kumpul panitia, pasti semua ini wajib hadir. Itu dari anak-anak yang masih tingkat SMP, SMA. Karena kalau anak SD mau datang silakan. Tapi kita selalu kegiatan-kegiatan itu harus lebih libatkan banyak pemuda. Dalam artian kita kasih gambaran bahwa pekerjaan ini seperti ini gambarannya. Nah, karena kita butuh juga orang tua juga kadang butuhnya regenerasi. Karena kegiatan ini kan tidak ada dalam program, tapi kayak diwajibkan.
0: Oh iya, benar.
1: Jadi pernikahan ataupun ada kedukaan. Jadi itu dengan sendirinya pengumuman, oh sudah semuanya hadir.
0: Oh,
1: artinya dorong pikir, oh itu miliknya kami.
0: Oke, menarik sekali, tanpa disuruh ya. Langsung mendengar pengumuman, langsung jiwanya terpanggil, oh itu bagian dari kami. Keren sekali ya teman Pro 2. Dan dalam waktu dekat berarti tidak ada program khusus ya di Karang Taruna nih, Kak Haiban?
1: Kalau program khusus untuk sekarang ini belum ada. Kan kita buat program itu lihat dari kegiatan-kegiatan teman-teman. Kadang-kadang mungkin teman-teman masih ada kesibukan-kesibukannya teman-teman, jadi kita coba mengesampingkan dulu lah. Kita tunda dulu kegiatannya kita. Kadang itu kita lihat di momen kalau di 17-an ini kalau tidak ada kesibukan dari teman-teman dan teman-teman lain bersedia, itu kita biasa buat turnamen. Jadi turnamen ini lomba poker, main kartu, lomba ludonya. Jadi niatan itu bukan soal total hadiahnya berapa sih, tapi lebih pilih bagaimana kita bisa bersilaturahmi dengan Karang Taruna lainnya.
0: Oh iya, menarik. Menarik ya teman Pro 2. Dan karena kita sudah di penghujung acara sekali ini, mungkin buat teman-teman muda yang masih malu atau belum percaya diri ikut organisasi, apa nih pesannya Kak Haiban yang mau disampaikan supaya mereka mau bergabung atau aktif?
1: Betul. Jadi kalau saya itu paling awal itu harus punya niatan bahwa kita itu wajib berorganisasi.
0: Wajib ya?
1: Wajib.
0: Oke.
1: Kenapa wajib? Karena kita dalam rumah ini berorganisasi.
0: Iya.
1: Ketika kita ada di dunia ini sudah berorganisasi.
0: Iya lagi. Nah, kita tidak sendiri ya.
1: Kalau namanya dia bisa sendiri ya berarti itu mustahil.
0: Mustahil, benar
1: kita
0: sekali.
1: Percaya mujizat ya, mungkin dia salah satu mujizat.
0: Wow.
1: Nah, jadi tingkatan ini tuh dari sebelum dari kita masih bayi sampai pun kita dewasa itu tidak bisa terlepas dari organisasi. Jadi kalau orang bilang kasih contoh, ya banyak. Dan kita bayi saja kita berorganisasi dari ayah ibu, kita sampai kakek nenek pun kita masih berorganisasi. Kegiatan-kegiatan seperti itu banyak. Nah, kenapa? Contohnya orang yang sudah mempunyai segi kemampuan secara kualitas dan finansialnya bagus, kenapa masih mau juga nimbrung bersama teman-teman organisasi? Contohnya dari DP finansial yang cukup, harus menyumbangkan ke kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Nah, untuk apa kira-kira kalau kita pikir? Nah, yang dipikirnya dia itu kenapa kita seperti ini, supaya apa? Bisa menyebarluaskan ini.
0: Okay.
1: Bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, harus
0: benar.
1: Jadi wajib itu.
0: Oke.
1: Karena kami biasa pesan yang sudah sering disampaikan oleh penasihat atau orang-orang tua kami, itu yang menentukan masa depan kampung itu sekarang bukan hanya soal kemampuan pendidikan, kualitasnya, tapi yang paling penting itu networking, jejaringan.
0: Iya.
1: Nah, walaupun kau tidak sekolah, tapi temanmu kepala perusahaan yang lain-lain, ya kau bisa dilibatkan di situ.
0: Setuju sekali, ya, benar.
1: Wajib organisasi.
0: Benar, itu ternyata banyak manfaatnya teman Pro 2 kalau kita berorganisasi. Jadi jangan sampai tidak mau ya, wajib, kata Kak Haiban nih.
1: Betul.
0: Oke, terakhir Kak, harapan kakak untuk Karang Taruna Kelurahan Paupire ke depannya seperti apa?
1: Ya, saya harapan saya untuk teman-teman Kelurahan Paupire itu mungkin dari waktu setahun ini 365 hari kita bisa sisihkan sedikit kesibukannya kita, dan artian buat kegiatan yang bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat dari tingkat dasar, sekolah dasar sampai ke tingkat lansia, supaya ini menjadi budaya.
0: Oke.
1: Jadi budaya, jadi teman-teman juga itu yang berpikir bahwa kita karang turunnya hanya untuk buang-buang waktu dan lain-lain. Sebenarnya tidak ada sih waktu yang terbuang, hanya tinggal kita manfaatkan dengan baik. Terus yang terakhir juga buat teman-teman di Kelurahan Popire, organisasi itu tadi yang saya sampaikan wajib, dan hanya pergi di Karang Taruna apapun organisasinya, karena kami selalu wajibkan yang Katolik wajib harus ikut OMK, yang Muslim wajib ikuti remaja masjid, maupun yang lain-lainnya, yang Kristen kita bilang ikut itu pemuda Kristen. Karena dalam artian itu di segala komunitas itu kita harus ada. Jadi mungkin saya di Indonesia ini hampir semua komunitas pasti ada saya. Mau literasi maupun agama dan lain, pasti saya selalu ada di situ.
0: Menarik nih. Mungkin seterusnya kita akan selalu panggil ke Haiban nih teman perutua untuk bahas topik tentang pendidikan mungkin ya, atau literasi. Menarik. Oke, mungkin itu saja kakak harapannya. Teman perutua, tidak terasa obrolan kita sudah pukul 20.00. Karena sesaat lagi kita akan masuk ke Musik Live Chat, Musik Live Chat Pro 2 Jakarta. Jadi buat kamu semua, tetap stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI. Ini teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan spesial di malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang bisa dibilang legend juga, yang sudah memproduseri banyak banget lagu-lagu yang ada di muka bumi ini, tentunya di Indonesia, yang mungkin lo juga udah sering mendengarnya gitu kan. Tapi mungkin lo gak tahu kalau ternyata dia ini adalah produsernya gitu. Malam hari ini spesial karena kita bakal ngomongin soal lagu yang nuansanya sangat nasionalis sekali, ya, menceritakan tentang kayak ada rasa kangen dengan Indonesia. Kita bakal ngobrol barengan sama Pike Burman. Jadi buat lo semua, teman-teman berdua, buat yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini gue bakal balik lagi tentunya ngobrolin tentang single terbarunya dari Pike Burman. Alright, so jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat malam.
0: Waduh.
2: Jangan pakai pai lah. Jangan pakai pak lah.
0: Oh, apa tuh? Oh, enaknya dia berarti.
1: masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
2: Jangan apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Apa-apa?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya masuk ya?
2: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wis, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih.
1: Iya.
0: Gakil benar. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya. Apa Mas ya, nih?
2: Abang lah.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
2: orang Batak kita ini.
0: Orang Batak. Oke.
1: Sama-sama anggota.
2: Kalau kita.
0: Udah. Dia kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
1: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
1: Iya.
2: Diajarin.
0: Orang Batak. Tapi boleh ceritain gak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
2: Coba dulu, Pak Pai dulu.
0: Silakan.
1: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita nih.
2: Udah 10 tahun kita nih, 2016
1: ada, ya. Wow. Ada 10 tahun. Ya.
0: 10 tahun.
1: Lanjut lah, walau dua doli, ceritain lanjut
2: ya. Ya, jadi dulu ketemunya karena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
2: Okay. Mm-hmm. Saya waktu itu aktivis mahasiswa, aktivis pemuda gitu. Terus rasanya lihat situasi

0: anak muda. Musik kira-kira gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia. Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
1: Oke.
0: Okay. Yang dari namanya aja udah kelihatan kan, udah sangat peduli terhadap Indonesia. Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, yaudah, kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan? Gerakan ini ya mengingatkan terus menerus kita, terutama anak muda, untuk selalu cinta bersama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu. Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu syair maknanya luar biasa.
1: Yes.
0: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu nasional itu, lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita. Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertati-tati lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
1: Wow.
0: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah, sekarang kita sedang sudah jadi sebetulnya albumnya udah ada, cuman kita pola rilisnya
1: pernah beda
0: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
1: Oke. Oke.
0: Okay. Nah, lanjut Mr. Pai.
2: Ya. Ya, mungkin kalau lihat belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas, yang band Lawas lah,
1: yeah,
2: yang tadi, yang tadi siapa tadi kawan kamu yang
1: Elan menyapa sempat ya.
2: Iya. Bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
1: Yes.
2: Jadi waktu itu banyak banget yang terinspirasi. Sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influensinya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
1: Betul.
2: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
1: Oke.
2: Okay. Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Waduli, bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan itu dia picu melalui kekuatan musik ya.
1: Okay.
2: Semangatnya itu bisa menyebar karena musik. Dan berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
0: propaganda.
2: Iya gitu ya, benar, propaganda. Iya. Iya. Walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
1: Okay.
2: Sebenarnya sebagai alat ya, membangun kesadaran bagaimana musik tuh bahasa universal.
1: Yes.
2: Yang yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
1: Benar.
2: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik tuh bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang gitu.
1: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak
2: betul,
1: kita di mana pasti ada musiknya.
2: Betul.
1: Kita tiap hari juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
2: Betul.
1: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
2: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
1: Oke.
2: Okay. Asian Games itu bagaimana ada momentum kesatuan apa, ada momentum. Terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo Ayo tuh.
1: Yes. Ya.
2: Betul. Nah, di situ tambah yakin lagi, harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
1: Betul.
2: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja.

0: dianggap sebagai lagu perjuangan.
1: Oke, oke. Karena
0: tambah yakin. Semenjak itu tambah yakin lagi udah. Tambah lagi ketemu Wak Doli yang memang apa ya? Dia punya semangat natural ya. Nah,
1: betul.
0: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi dan punya latar belakang musik juga dia.
1: Wow.
0: Anak-anak mudanya waktu muda dia ngeband juga.
1: Ngeband juga ya.
2: Jadi alam semesta mendukung gitu.
1: Oh, bener.
0: Betul.
2: Nyambung ketemu, semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kita-kita.
0: Iya betul.
2: Gitu, betul.
0: Wak Doli juga punya cerita tuh bagaimana.
1: Gimana Bang?
0: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman gimana Wak Doli?
2: Jadul. iya, jadi saya waktu itu pernah jadi ketua KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal apa namanya 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Wah ini anak muda jadul kata pikirannya gitu. Nah itu membuat loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri kira-kira gitu kan.
1: Oke, benar.
2: Dan menurut saya itu bahaya gitu. Karena itulah yang mempersatukan kita kan sebenarnya kan. Yang merasa kita senasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu gitu.
1: Betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya.
2: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus menerus, yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara, tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita pernah bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat kalau yang mengikat kita nilai-nilai dasar yang kita miliki itu kita nggak paham atau malah cuek gitu. Nah itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
1: Betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya ya. Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Window Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Ya? Boleh. Kita ngomongin soal albumnya. 10 Windu Indonesia.
1: 10 Windu ya.
2: 10 Windu. Jadi 10 Windu itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 tahun. Mm-mm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap ya dan sebenarnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, 10 Windu itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Windu itu kan 8 tahun.
0: 8 tahun.
2: Bahasa Sanskerta yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Lupa juga.
0: Betul.
2: Gitu ya. Nah, makanya 10 Windu itu 10 kali 8 jadi 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini berkolaborasi.
0: Benar ya? Iya.
2: Ternyata itu tadi mestakung sih, semesta alam.
0: Semesta mendukung, betul. Nah,
2: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi 10 Windu 8 nah isinya ada 8 lagu. Nah, jadi itu soal albumnya.
0: Oke.
2: Okay. Dalam rangka memperingati kemerdekaan kemarin.
0: Oke, okay. Tapi kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya maksudnya dirilis album ini yang pengin disampaikan tuh sebenarnya apa?
2: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang enggak pernah berhenti.
0: Oke. Okay.
2: Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
0: Oke.
2: Okay. Dari 8 lagu itu kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
0: Okay.
2: Itu satu bangsa, satu nusa satu bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
0: Yes.
2: Nah itu nanti coba dijelaskan lagi Beat itu ini katanya album pertama lagu pertama yang
0: kebangsaan
2: nasional kira-kira kebangsaan. Nah yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Okay.
2: Nah yang lain enam lagu lagi itu enam yang kita ciptakan
0: lagu baru
2: sendiri lagu baru gitu.
0: Oke, kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Windu ini di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme kebangsaan tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu.
1: Iya. Kalau dari prosesnya sih terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
0: Oke.
1: Okay. Ya biasanya dikirim ke gua. Laguan dan di situ gue jadiin lagu mana yang cocok mana yang perlu disesuaikan dengan karena kan memang harus kalau dibikin nada tuh harus ada yang penyesuaian gitu.
0: Yes, betul.
1: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
0: makin banyak yang dikirim ya.
1: Katanya. Makin banyak dia. Susah direm udah.
0: Aduh.
1: Ya pokoknya itu gitu tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama di tanah air walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini nggak bisa kita lupa gitu.
0: Betul.
1: Itu sih poin yang paling entengnya gitu.
0: Benar. Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
1: Bukan lagi rumah, udah di dalam darah gitu.
0: Oh iya. Oke. Benar.
2: Jadi apa ya untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
0: Yes, betul.
2: Jadi saya dengan sinergi dan kemudian Pak dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
0: Oke. Okay. Ya,
2: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
0: Betul. Ya.
2: Jadi, nah itu yang menguatkan kita, jadi terus ingin terus berkolaborasi gitu.
0: Yeah.
2: Nah, dan ini bisa tek-tek-tokan. Jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang gitu kan. Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua, saya udah dikasih belajar Pai buat arrangement mulai dulu, nota-nota dulu, baru kasih ke saya, baru saya isi gitu.
0: Oke. Okay.
2: Bisa begitu. Nah, bisa begitu, jadi udah bisa dari liriknya dulu, baru di buat arrangementnya. Nota musiknya, buka sebaliknya gitu.
0: Okay.
2: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu gitu.
0: Oh,
2: nah terutama di lagu Tanah Airku ini.
0: Kan Tanah Air ya.
2: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi itu.
0: Betul.
2: Udah top lah gitu.
0: Yes.
2: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang nggak kalah seru lah kira-kira gitu kan.
0: Benar.
2: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya, lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Ini dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya.
0: Iya, betul.
2: Jadi mau apa aja ada di Indonesia.
0: Yes.
2: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung elang yang mungkin belum tentu ada tempat lain. Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi hujan, itu kan yang belum tentu ada itu di negara lain gitu.
0: Yes.
2: Ombak,
1: ibu.
2: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya. Itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
0: Kita
2: jadi seperti ini ada ibu.
0: Membayangkan
2: kita,
1: betul.
2: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita,
0: betul.
2: Gitu ya. Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya. Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang tujuan negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar negeri itu, tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang dong, sama-sama kita gede nih negara kita nih,
0: bangsa
2: kita nih, kira-kira gitulah
0: pesannya. Betul.
1: Ibu di situ juga bisa di, nggak cuma ibu. Ibu Pertiwi ya, juga bisa.
0: Iya bisa, benar.
2: Ibu Pertiwi.
0: Jadi nggak cuma diartikan sebagai ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
1: Bisa dua-duanya.
0: Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu? Kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
1: Nah, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu gitu.
0: Okay.
1: Gue gak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah makin ulang tadi, itu udah bukan cuma sekedar rumah, udah menjadi darah, udah.
0: Bener.
1: Gue nggak apa sih? Artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
0: Ya. Betul. Sepanjang hidup yang diterima data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya. Berarti ya Bang ya.
1: Iya. Gue bergaul dengan teman-teman, dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gue gitu.
0: Betul. Jujur gue makin penasaran, kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan ya, tapi mungkin ya, buat teman Pro 2 semua seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya, biar mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, ibu pertiwi kita Indonesia gitu ya. Jadi ya, kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia, ini dia Tanah Air.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan baru aja kita dengarkan lagu dari Bang Pai Burman Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya kalau Bang Pai udah bikin lagu enggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke kan?
0: Oke banget.
1: Lagunya dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Udah lama gue gak nyanyi.
1: itu orang yang gak sadar tuh.
0: Iya bener, bener. Ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih, apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya semoga ya.
0: Semoga ya.
2: Semoga ya. Pasti sih pengen. Cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Bener. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa. Ya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita ya nanti kita lihat Wak Doli lah.
1: Cita-citanya sih gabungin Bip sama Slang 134.
0: Waduh. Iya. Oke. Okay. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Ya. Jadi didoain aja kita.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Lanjut, ini buat Bang Doli nih. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, ya, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini mencari talent-talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu. Ya, gitu. Nah, itu udah kita buat tahun lalu ya, rencana kita membuat yang kedua tuh nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Ya. Sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu tahun mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik, programnya Bedah Musik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita membuat kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah buku lah
1: ini kan. Bedah buku, ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat syarat makna itu gitu.
0: Okay.
1: Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya. Ini akan meluas melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya. Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermimpi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Slang, ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
0: Betul. Gokil, gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya. Betuli.
1: Oh iya, kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme, ya ini insyaallah ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya lah.
0: Benar.
1: Banyak varian gerakan lainnya kira-kira gitu.
0: Benar. Berarti masih ada peluang selanjutnya mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia Berjaya gitu ya Bang ya.
1: Kira-kira begitu. Oke deh.
0: Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh, Bang Pai silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan, namanya hiburan kan terkait dengan industri ya.
0: Yes.
2: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab, karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
0: Betul.
2: Jadi dia bisa bahaya. Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir, atau pemerintah gimana tuh Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu deh. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan. Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya, ke semua hal terkait industri yang mereka juga, industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
0: Betul.
2: Ya. Indonesia keren ya. Contoh yes. simpelnya, contoh simpel misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh ngerasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu?
0: Oke. Benar.
2: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang lah aku memang apa ya? Kadang-kadang nangkup nggak yang di atas sini gitu ya?
0: Oke, kalau dari Bang Doli gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
0: Betul.
1: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya. Apa dibandingkan dengan kita sendiri, kita nih kita ini hebat loh gitu loh.
0: Betul.
1: Ya nggak kaya gitu.
0: Betul. Eh
1: nggak kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya kayak begini gitu belum tentu juga orang punya kayak yang lain di negara lain. Gitu. Nah jadi nah ini yang saya kirakan tadi, kenapa ini jadi gerakan, ini harus menjadi budaya yang membanggakan. Atau kemudian gini loh ya, Korea itu mereka atau Amerika punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu.
0: Oke.
2: Betul.
1: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea, tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia kira-kira.
0: Betul.
1: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita mendunyakan Indonesiakan dunia.
2: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu yang mau mendengarkan kita, karena ini adalah untuk kita semua gitu.
0: Betul.
1: Jadi mari kita dukung sama-sama.
0: Yes.
1: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya, baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi, gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
0: Yes.
1: Ya, gitu. Ya kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran.
0: Betul.
1: Ke depan gitu. Nah ini paling tidak kita istilahnya ngejolok-jolok dulu lah ya, negara, pemerintah ini walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini kira-kira
0: begitu.
1: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu, kita punya apa, Lokananta ya dulu ya?
2: Lokananta.
1: Industri musik ya?
2: Iya.
1: Industri musik yang dimiliki negara.
2: Iya. Perusahaan rekaman.
0: Rekaman negara.
1: Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
2: Udah sadar
1: nih. Nah, kenapa udah sadar waktu itu? Nah, kenapa kita hilangkan kesadaran itu, harus kita bangkitkan lagi? Kira-kira gitu.
0: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali, dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk proyeknya dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Window Indonesia ya. Ya, tadi bisa didengarkan di mana aja nih berarti.
1: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
0: Amin. Betul sekali. Jadi
2: sukses juga buat RRI ya.
0: Terima kasih luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Editama pamit, kita ketemu lagi next week. Bye-bye.
1: Okay. Bye-bye.

0: Dari puncak durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Pro 2, Ayah mau mengajak kamu semuanya untuk sama-sama kita mendengarkan lagu yang berjudul Ledo, penyanyi dari Dato Kasman, teman Pro 2. Jadi lagu ini tuh berbahasa daerah Kaili atau Sulawesi Tengah dan ditulis pada tahun 1992 dan telah beberapa kali di cover oleh beberapa penyanyi termasuk Dato Kasman pada tahun 2023. Dan lagu ini bercerita tentang cinta, persahabatan, pertemanan yang tak akan lekang walaupun telah lama berpisah nih, maupun kelak akan berpisah selamanya. Ketika tubuh kita telah menjadi abu, jadi tetap pertemanan terjalin erat. So, buat teman-teman berdua, sama-sama kita dengarkan. Ini dia Ledo dari Dato Kasman.

0: teman-teman Produa, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Produa FM ND, teman terbaik kamu.

Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari. Masih di 92,2 FM Prodo RRI Anda, teman terbaik kamu. Kita sudah masuk di cerita penutup hari. Di malam hari ini, malam yang spesial. Setiap malam akan Ayu bilang malam spesial. Karena apa? Karena kita masih bisa bertemu melalui udara, teman Prodo. Kamu masih bisa mendengarkan suara Ayah. Dan kamu juga masih stay di Prodo. Wah, gitu ya, kita selalu bersyukur setiap hari. Makanya setiap hari adalah hari yang spesial. Dan teman Prodo, di malam hari ini Ayah akan membahas satu topik yang relate banget untuk kamu-kamu semua. Atau kalau kamu mau kasih saran di Ayah nih, kira-kira bisa tidak ya ke Ayah bahasnya malam ini tentang topik ini? Boleh banget, kamu bisa langsung hubungi Ayah di WhatsApp Prodo di 082147650422. Buruan teman Prodo, sebelum Ayah buka topik dari Ayah nih. Jadi Ayah mengutamakan kamu dulu. Jika kamu ada yang mau dibahas di malam hari ini, langsung kita bahas sama Prodo. Dan jika kamu mau ngobrol juga boleh banget. Nanti hubungi Ayah dulu melalui WhatsApp, kemudian kita bisa video call ataupun kita bisa ngobrol, tidak harus video tapi call, ngobrol-ngobrol santai di malam hari ini sampai pukul 23.00. Jadi buat teman-teman, buruan ya disiapkan topik malam hari ini.

Scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi

Hai teman berdua, oke deh, karena Ayah tadi menunggu, mungkin kamu-kamu semua lagi ingin mendengarkan topik yang malam hari ini mau Ayah sampaikan atau Ayah bawakan sampai pukul 23 nanti. Nah, jadi ini yang mau Ayah bawa teman berdua, topik di cerita penutup hari, yaitu cara halus menunjukkan ketertarikan tanpa terlihat jelas. Wow. Nah, ini cocok banget, relate banget buat kamu-kamu yang lagi menyukai atau tertarik dengan seseorang, tapi bagaimana caranya nih supaya tidak terlihat ya kalau kita tertarik dengan orang tersebut, karena takutnya orang itu kepedean atau orang lain itu tahu, kan tidak enak ya teman berdua. Jadi ada nih cara-cara halusnya. Jadi naksir seseorang memang bisa bikin hati deg-degan, karuan teman berdua, tapi kalau harus langsung bilang suka, ya kadang rasanya terlalu mendadak atau justru bikin canggung. Nah, buat kamu yang mau kasih kode tapi tetap kalem, ada banyak cara kok buat menunjukkan perasaan tanpa kelihatan terlalu agresif. Semua terjeda ya. Jadi yang penting kamu tahu kalau menyukai seseorang itu bukan ujian nilai diri. Jadi menurut terapis percintaan nih teman pro 2 menyatakan ketertarikan itu bentuk keberanian, bukan soal diterima atau ditolak. Jadi lakukan karena kamu tulus dan siap tumbuh bersama, bukan karena ingin hasil tertentu. Tapi buat kamu-kamu yang belum siap akan keberanian itu nih, Ayah punya tipsnya nih yang Ayah ambil dari idntimes.com dan kamu juga bisa lihat di websitenya ya teman pro 2. Yang pertama, tunjukkan antusiasme dengan jujur. Gak perlu bersikap sok cuek teman pro 2. Jangan sok cuek, sok jual mahal, jangan. Kalau kamu senang ketemu mereka, tunjukkan aja. Sambut dengan senyum hangat dan bilang, senang banget bisa ketemu kamu hari ini. Sederhana loh teman pro 2, tapi bisa bikin merasa dihargai. Kadang terlalu halus justru bikin sinyalmu tidak terbaca. Jadi saat gugup, otak kita suka keliru nangkap ekspresi orang teman pro 2, daripada nebak-nebak ya kan. Lebih baik kasih kode yang lebih jelas tapi tetap sopan. Begitu ya, seperti tadi, ih senang kali lah aku bisa ketemu sama kau hari ini. Wih, bahasa Medan. Senang sekali saya bisa bertemu nih gitu dengan kakak di orang nih. Wih, gitu ya teman berdua kurang lebih. Next, ada lagi nih beberapa cara halus untuk menunjukkan ketertarikan kita ya teman berdua. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama Ayah setelah lagu berikut ini akan Ayah sampaikan teman berdua. Ada Shena Malusiana, terlalu ikhlas untuk kau sakiti.

Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

Masih bersama Ayah, teman produser, dan kita masih membahas cara halus nih menunjukkan ketertarikan kita tanpa terlihat jelas. Tadi sudah ya sampaikan untuk poin yang pertama, tunjukkan antusiasme dengan jujur. Kemudian teman produser, dengarkan dengan sepenuh hati. Nah, saat ngobrol, latih diri kamu untuk menjadi pendengar yang aktif ya, teman produser. Sebut nama mereka sesekali, beri tanggapan yang tulus seperti serius atau wah keren juga. Respon kecil tapi tulus tuh bisa membuat mereka merasa diperhatikan loh, teman produser. Dan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang benar-benar mendengarkan untuk memahami ya, bukan sekedar menunggu giliran bicara, itu cenderung punya hubungan lebih sehat. Bonusnya kamu bisa ingat nih topik-topik penting dan bahas lagi nanti. Nah, mereka tuh cerita soal orang tua, tanya kabar orang tuanya di pertemuan berikutnya, itu juga bisa ya, teman produser. Kalau kamu pelupa, catat hal-hal penting di HP, bukan aneh kok. Itu justru menunjukkan kalau kamu tuh niat, teman produser. Selanjutnya, temukan dan gunakan minat yang sama. Nah, ini punya kesamaan minat, bikin kamu lebih mudah nyambung, teman produser. Misalnya nih, kamu tahu dia suka film tertentu, kamu juga bisa ngobrol soal itu atau kirim meme lucu nih terkait film tersebut. Nah, soalnya kan satu kesukaan gitu, satu selera, jadi itu lebih bisa panjang komunikasinya. Karena menurut penelitian ya, pasangan tuh menikah merasa minat yang sama penting banget buat bikin hubungan semakin langgeng, teman produser. Next, masih ada lagi beberapa nih teman produser, cara-cara halus. Ingat ya, yang pertama tadi, kamu harus tunjukkan antusias kamu tuh dengan jujur, bukan yang proper antusias gitu ya. Kamu maksudnya gini, kalau memang kamu senang kedatangan dia, langsung ucapkan aja, "Ih, seneng ya," gitu. "Senengnya bisa diantar sama kamu," gitu-gitu ya. Kemudian mendengarkan, menjadi pendengar aktif ya teman produser. Dan next, menemukan dan gunakan minat yang sama. Kira-kira kalau kalian satu hobi atau satu frekuensi, cocok tuh. Dan masih ada lagi beberapa teman produser yang mau saya sampaikan bagaimana cara halus menunjukkan ketertarikan tanpa terlihat jelas. Tapi setelah beberapa lagu berikut ini deh, saya spill untuk kamu semua.

Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tahu mana yang tak bangga coba. Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.

back again teman Pradua, masih bersama Ayah di cerita penutup hari. Dan kita masih membahas tentang cara halus menunjukkan ketertarikan tanpa terlihat jelas ya teman Pradua. Next ini adalah membuka diri perlahan. Jadi kamu bisa mulai dengan cerita singkat tentang pengalaman memalukan atau kekhawatiran ringan nih teman Pradua terhadap seseorang yang kamu sedang menjadikan dia crush. Ya begitu kurang lebih teman Pradua. Dan ini bisa jadi jembatan buat membangun koneksi emosional. Nah ada beberapa penelitian juga menyebutkan tes keberanian. Nah itu kamu berani tidak buka diri secara bertahap, memungkinkan kamu mengamati reaksi pasangan kamu. Bukan pasangan sih tapi seseorang yang sedang kamu kagumi ya. Sekaligus melatih diri kamu buat lebih peka. Jadi kalau mereka membalas dengan curhatan ringan juga, beri respon hangat teman Pradua. Seperti komentar simpel yang contohnya nih, kedengarannya kamu sayang banget ya sama keluarga. Itu bisa bikin mereka tersentuh loh. Jadi kamu bisa cari-cari skill-skill ya, banyak banget di ChatGPT teman Pradua atau di Google, bagaimana cara merespon yang baik sehingga komunikasi itu terlihat atau terasa hangat begitu teman Pradua. Next, kamu bisa memanfaatkan bahasa tubuh nih. Ya kalau udah nyaman ya teman Pradua, coba mainkan bahasa tubuh yang halus seperti senyum miring, kontak mata lebih lama, atau ketawa lepas saat mereka bercanda. Itu bisa jadi sinyal kuat loh teman Pradua. Panggil nama mereka dengan nada sedikit menggoda, boy, enggak gitu ya kayaknya ya. Atau iya Agus. Agus dong. Nah itu ya teman Pradua, itu bisa bikin suasana sedikit cair ya. Tapi ya bukan menggodanya berlebihan tuh, kayak okay, Agus gitu, agak-agak manja dikit wih. Biar lebih efektif teman Pradua, padukan dengan pujian. Nah bahasa tubuh aja tuh kadang gak cukup kalau gak ada dukungan verbal ya. Pakai bahasa tubuh lah teman Pradua yang sewajar dan senormalnya ya. Jangan berlebihan, nanti takutnya ilfil orang yang sedang kamu kagumi ya teman Pradua. Dan selanjutnya sentuhan ringan tapi aman. Nah ini bagaimana maksudnya nanti akan kita bahas ya teman Pradua setelah Afgan dan Andi Rianto mengertilah kasih.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki

Oke, buat teman Pro 2, Ayah cuma mau mengingatkan kamu semua untuk download aplikasi RRI Digital nih, teman Pro 2. Kenapa download aplikasi RRI Digital? Ya karena di sana kamu bisa mendengarkan kita kapanpun dan dimanapun. Kamu bisa, bukan hanya RRI Pro 2 ND ya, teman Pro 2. Kamu bisa mendengarkan RRI dari Sabang sampai Merauke, dan tidak hanya Pro 2, pastinya Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4. Semuanya kamu bisa dengarkan di RRI Digital, dan downloadnya juga mudah sekali melalui Play Store ataupun App Store. Kemudian kamu masuk melalui akun email kamu. Dah, kamu lihat deh, kamu bisa mendengarkan lagu favorit kamu tanpa iklan, teman Pro 2, dan gratis. Selain itu ada podcast-podcast terbaik juga nih dari RRI Pro 2, Pro 1 ataupun Pro 3, 4 ya, teman Pro 2. Jadi jangan lupa kamu mampir ke RRI Digital.

dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

Hai teman Produa, barusan kita mendengarkan lagu dari Ye Indrawari yang berjudul Masa Mudaku Habis. Apakah masa muda kamu juga habis teman Produa? Kenapa bisa habis? Kalau bisa kita tuh tetap harus terlihat muda ya, walaupun umur sudah tidak muda, tetap kita anggap ini adalah masa muda, masa muda, masa muda. Nah dari mindset kita tuh kan bisa membawa aura kita menjadi tetap anak muda gitu teman Produa. Dan kalau berbicara tentang anak muda nih, pasti kan ada ya anak-anak muda yang mengagumi seseorang. Wow, saya kagum sekali dengan dia, saya menyukainya. Tapi bagaimana saya menunjukkannya supaya tidak terlihat alay, lebay, dan si pasangan, bukan pasangan sih, si beliau itu ilfil dengan saya. Ini tips yang ayah sampaikan dari tadi ya teman berdua, yaitu bagaimana cara halus menunjukkan ketertarikan tanpa harus terlihat jelas teman Produa. Selanjutnya yaitu sentuhan ringan tapi aman yang sudah sempat ayah spill tadi ya teman Produa. Jadi kalau kamu nyaman, sentuhan kecil seperti tepuk ringan di bahu atau sikutan iseng bisa bikin interaksi terasa lebih dekat loh teman Produa. Tapi pastikan kamu peka ya, kalau mereka terlihat gak nyaman segera hentikan, jangan diulang-ulang ya teman Produa. Berarti memang dia tidak bisa disikut-sikut ya atau ditepuk-tepuk bahunya. Kemudian gunakan bahasa cinta selain sentuhan. Sentuhan itu kan bukan satu-satunya cara menunjukkan ketertarikan ya teman Produa. Ada juga kok waktu berkualitas, bantuan kecil, pujian, bahkan hadiah-hadiah kecil. Misalnya kamu bisa bantu mereka bawa barang, bayari kopi, memakaikan jaket pas malam dingin, atau temani ke mall, itu juga termasuk bahasa cinta ya teman Produa. Selanjutnya mainkan sinyal digital lewat media sosial. Nah ini nih, jadi anak zaman sekarang tuh sering banget ya menunjukkan ketertarikannya juga lewat medsos. Nah kamu bisa mulai dengan like postingan mereka, reply story pakai emoji, atau DM hal-hal yang nyambung sama topik obrolan kalian ya. Kalau kamu cukup percaya diri ya, like salah satu foto lama mereka tengah malam gitu, asik. Nah kode ini tuh udah semacam bahasa rahasia di dunia maya loh teman Produa. Dan masih ada lagi nih tips terakhir yang akan saya sampaikan buat kamu, bagaimana cara halus nih menunjukkan ketertarikan tanpa terlihat jelas ya teman Produa. Stay tune terus, setelah beberapa lagu berikut ini akan saya sampaikan buat kamu semuanya.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Komando 2 MHz Pro 2 FM ND teman

Oke, teman Pro 2, karena ini sudah di segmen terakhir nih, dan terakhir pula yang Ayah kasih tahu buat kamu semua cara harus menunjukkan ketertarikan tanpa terlihat jelas nih. Next, selanjutnya kamu bisa melakukan godaan yang ringan, bikin obrolan seru. Nah, ngerosting atau godaan lucu bisa jadi jurus ampuh loh, teman berdua. Tapi ingat, tetap sopan dan jangan sampai menyakitkan. Misalnya nih, kalian ketemu tanpa sengaja, bilang aja kalau kamu ngikutin aku ya, sambil ketawa gitu, biar gak terkesan serius sekali. Jadi panggil mereka pakai julukan lucu juga bisa mempererat hubungan loh, teman Pro 2. Dan studi menunjukkan bahwa pasangan yang suka bercanda ringan cenderung lebih langgeng. Next, terakhir teman Pro 2, berani ambil langkah. Nah, ini gimana maksudnya? Kalau semua cara halus sudah kamu coba tapi belum ada perkembangan, mungkin saatnya ambil langkah lebih jelas. Misalnya ajak mereka ke konser atau ke tempat-tempat yang mereka suka dengan bilang kamu punya tiket lebih. Ya, pokoknya alasan-alasan tidak menunjukkan kalau memang kamu beli tiket untuk beliau, maksudnya untuk orang yang kamu suka. Cari alasan seperti ini, ada tiket lebih, kamu mau ikut aku enggak, atau lain-lainnya gitu. Yang penting jangan sampai terkesan kamu membelikan tiket memang khusus untuk dia. Jangan ya, enggak perlu cara dramatis kayak kirim surat cinta pakai drone gitu, enggak. Kadang cukup datang ke tempat mereka kerja pas mereka lagi jaga dan ngajak ngobrol santai. Itu juga termasuk menunjukkan ya kalau kamu tuh sepertinya tertarik dengan saya. Jadi kalau kamu merasa gugup itu wajar, teman Pro 2, bahkan itu tandanya hal ini penting buatmu. Kata beberapa penelitian, rasa takut itu cuma sinyal dari tubuh kamu, tapi bukan berarti kamu harus mundur ya. Tidak boleh mundur. Ambil nafas dalam dan coba. Rasa malu itu cuma bertahan sebentar kok, teman Pro 2. Setelah itu yang ada rasa lega karena kamu udah berani jujur. Begitu ya teman Pro 2, kamu harus mencoba. Tips-tips yang Ayah sampaikan, siapa tahu ya dari tips nomor 1 sampai ke 10 salah satunya ada yang berhasil. Kalau ke 10 tidak berhasil, sepertinya kamu harus putar otak untuk bagaimana caranya biar berhasil. Oke, teman Pro 2, ini adalah cerita penutup hari yang bisa Ayah sampaikan buat kamu semua. Tips bagaimana kamu bisa menunjukkan ketertarikan kamu tanpa terlihat jelas, teman Pro 2, yang Ayah ambil dari idntimes.com. Selanjutnya kamu akan masuk ke jazz musik tepat di pukul 23.00 sampai 24, dan nanti kamu akan mendengarkan musik-musik yang sudah Ayah siapkan menemani malam hari kamu selama 1 jam tanpa ada suara Ayah di balik layar. Tapi Ayah tetap pantau kamu, teman Pro 2, tetap stay tune terus di 92.2 FM Pro 2 RRI, dan teman terbaik kamu.

Saya Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya bernampak pada prestasi sepak bola di alam Lubang Mora. Ayo masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk negara.

0: Indro.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Taman Terbaik Kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, Teman Terbaik Kamu.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata persatuan dan kesatuan, bukan? Apa itu? Jawabannya adalah bersatunya beragam suku dan budaya sehingga menjadi suatu bangsa yang menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Artinya, kita beragam warna kulit namun satu Indonesia. Kita beragam budaya, masih satu Indonesia. Beragam suku, kita tetap Indonesia. Jadi, tak ada aku atau kamu, dia atau mereka. Yang ada hanya kita, Indonesia. Saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghargai perbedaan. Itulah cara kita menghargai kemerdekaan Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Perdua dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Jumat 29 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Teman Perdua esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata saya Ayah dan rekan saya Kenny Seja serta seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah mendengarkan kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa. Program 2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini edisi Sabtu 30 Mei 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Putri dan seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

tradisi Endelio, seremoni adat Tungawu oleh pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan merupakan tahap lanjutan dalam urusan adat kawin mawin setelah melalui tahap gantung baju Teolambu. Tungawu merupakan tahap inti adat di mana pihak laki-laki membawa beberapa binatang eko, uang maupun emas liwu. Acara Tungawu tidak semata ditentukan oleh jumlah dan besarnya belis, melainkan terutama sebagai wujud penghargaan untuk mengeratkan hubungan antara kedua rumpun keluarga sebelum menerima sakramen perkawinan. Balasan oleh pihak keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki berupa sarung motif lawo, kain ragi, baju lambu dan selendang desa sembalesu. Penerimaan keluarga laki-laki diawali dengan sapaan megah, makan siri pinang mutinata, bicara adat gareweli, penghargaan oleh keluarga perempuan lopata, makan adat ruekibi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Piala Dunia 2026 semakin dekat nih teman Pro 2. Saatnya kamu masuk ke obrolan paling panas seputar dunia sepak bola lewat program G-Ball Man vs Machine. Di sini, analisa manusia bakal diadu dengan kecanggihan teknologi. Mulai dari prediksi pertandingan, performa pemain, strategi tim, sampai teknologi AI dalam sepak bola modern bakal dibahas seru dan santai. Siapa nih yang lebih akurat? Pengamat bola, fans garis keras, atau justru mesin pintar nih teman Pro 2? Pantau acaranya G-Ball Man vs Machine. Setiap hari Sabtu pukul 17 hingga di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 92,2 FM Pro 2 dari ND, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, jika pahlawan asal Kabupaten Ende, Marilonga, terlahir dengan nama yang berbeda? Simak faktanya. Marilonga mempunyai ayah bernama Longarowa yang merupakan seorang panglima besar dan penjaga perbatasan tanah Persekutuan Nida, dan seorang ibu bernama Kembakore di Watonggere, Lio Timur, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Awalnya, Marilonga diberi nama Lebalonga oleh ayahnya. Dalam bahasa Ende, Leba adalah nama sayur pare atau paria yang sangat pahit rasanya. Berharap anaknya dapat memiliki sifat yang tegas. Namun, nama yang disematkan pada tubuh bocah kecil itu rupanya tidak cocok. Ia sering sakit-sakitan, kurus dan pucat, sering mengalami sakit dan selalu cengeng. Suatu malam, sang ayah Longarowa bermimpi bahwa anaknya harus diganti namanya menjadi Mari. Mari adalah sejenis pohon yang kulitnya sangat pahit dan keras kayunya. Dengan dihadiri oleh tokoh adat setempat, Leba secara resmi diganti namanya menjadi Marilonga. Sejak saat itu, Marilonga tumbuh dengan sangat sehat.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2, sesaat lagi Putri temani kamu dengan Info Pro 2. Informasi pertama untuk membuka kebersamaan kita di Info Pro 2, edukasi hewan kurban sehat tetap penting pasca Idul Adha. Dikutip dari RI.co.id, perayaan Idul Adha 1447 Hijriah telah berlangsung, namun edukasi mengenai pentingnya memilih hewan kurban sehat dinilai tetap relevan bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Krista Damaris dalam program Obras Pro 2 RRIND Selasa 26 Mei 2026. Krista menegaskan kesehatan ternak harus menjadi prioritas utama dibanding ukuran tubuh maupun harga jual di pasaran. Menurutnya, hewan kurban yang dipotong dan dibagikan kepada masyarakat akan langsung dikonsumsi sehingga kondisi kesehatannya wajib dipastikan sejak proses pembelian. Selanjutnya teman Pro 2, Wabub Nagekeo tinjau cetak sawat tega tiba perkuat swasembada pangan daerah. RRI.co.id, Nagekeo Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratinos Muga Sada meninjau langsung potensi perluasan area tanam dan cetak lahan sawah di Desa Tengatiba, Kecamatan Aesesa Selatan, Senin 25 Mei 2026. Di mana kunjungan ini teman Pro 2 menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Nagekeo dalam mendorong kemandirian dan swasembada pangan daerah. Dan kunjungan ini didampingi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo Primus Nua, Sekretaris Camat Aesesa Selatan, Kepala Desa Tengatiba, serta jajaran penyuluh pertanian lapangan. Informasi terakhir, Taspen ND imbau peserta waspada modus penipuan digital. PT Taspen Persero Cabang ND mengimbau seluruh peserta agar lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Imbauan ini disampaikan Jumat 29 Mei 2026 menyusul meningkatnya ancaman penipuan digital melalui pesan singkat, telepon hingga tautan palsu yang menyerupai layanan resmi perusahaan. Branch Manager PT Taspen Persero Cabang ND, Frat Davis Masonibe, menjelaskan bahwa pelaku penipuan kini menggunakan berbagai cara untuk meyakinkan korban. Ia juga mengungkapkan modus yang digunakan mulai dari menawarkan percepatan layanan, pencairan dana, hingga kenaikan manfaat dengan syarat tertentu. Teman Pro 2, itu dia Info Pro 2, informasi selengkapnya bisa langsung kalian akses di www.rri.co.id. Saya Putri, sekian Info Pro 2.

Pro 2. Yeay, yeay, yeay. Selamat pagi. Selamat berakhir pekan buat kamu-kamu di mana saja yang mendengarkan Putri di pagi hari ini. Kembali lagi kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita sudah di hari Sabtu tanggal 30 bulan Mei 2025. Oh my god. Berganti bulannya tinggal satu hari lagi ya teman Pro 2. Semangatnya tapi tetap harus membara seperti di awal bulan kemarin. Nah, segmen ini Putri temani kamu di Kepo Time yang selalu bikin kamu tuh makin tahu hal-hal menarik di sekitar kamu ya. Kalau kita bicara soal ND, kita sudah tahu beberapa hari lagi, tepat di tanggal 1 Juni nanti teman Pro 2, hari lahir Pancasila, dan ini sangat berkaitan erat dengan kota kesayangan kita yaitu kota Ende. Pasti banyak yang ingat juga nih dengan parade laut. Acara yang dulu selalu mencuri perhatian karena ratusan kapal nelayan berlayar bersama menghiasi perairan Ende dengan nuansa merah putih dan juga semangat kebangsaan. Tapi teman Pro 2, sejak tahun 2025 kegiatan parade laut ini sudah tidak lagi dilaksanakan. Salah satu alasannya adalah karena efisiensi anggaran dan juga pertimbangan keselamatan peserta yang terlibat di laut. Meski begitu teman Pro 2, semangat untuk mengenang perjalanan Bung Karno dan lahirnya nilai-nilai Pancasila di Ende tetap hidup melalui berbagai kegiatan kebangsaan lain. Mungkin teman Pro 2 hari ini sudah tahu ya apa yang bakal dilaksanakan di kota Ende yang sangat meriah tentunya di hari ini sebelum perayaan sampai di tanggal 3 nanti masih terus ada perhelatan untuk mengenang perjalanan pembentukan Pancasila tentunya di kota rahim Pancasila itu sendiri. By the way teman Pro 2, kamu sudah menyiapkan diri untuk mengikuti parade kebudayaan di pagi hari ini atau ada yang mungkin sama seperti saya terkendala karena kita harus menjalankan tugas ya. Meskipun begitu nih, semangat kebudayaan juga terus ada dalam diri kami tentunya teman Pro 2. Oke. Okay. Dan biar makin kepo, yuk saya mau ajak kamu dan kita semua kilas balik nih bagaimana sih meriahnya parade laut yang pernah menjadi bagian penting dalam peringatan hari lahir Pancasila di Ende. Kalian penasaran? Saya juga penasaran. Jadi teman Pro 2, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI Ende, teman terbaik kamu. The number you're calling.

0: Tahu nih beli di luar negeri, merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
0: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
0: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Pengomprot 2 di frekuensi kesayangan kita semua 92,2 FM. Kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Segmen Kepo Time. Di awal Putri sudah kasih spill tipis ya, bahwa kita bakal kilas balik nih, bagaimana sih meriahnya parade laut yang pernah menjadi bagian penting dalam peringatan hari lahir Pancasila di kota Ende. Oke, teman Pro 2, kamu bisa bayangkan tidak sih suasana pagi di lautan kota Ende, di perairan kota Ende yang dipenuhi lebih dari 100 kapal nelayan, dan ini tuh bukan sedang mencari ikannya, tapi berlayar bersama dalam sebuah parade yang meriah. Kapal-kapal ini tuh dihias dengan bendera merah putih, lambang Garuda Pancasila, sampai dengan foto Bung Karno. Dari kejauhan nih, pemandangan ini teman Pro 2 terlihat seperti pesta kebangsaan yang bergerak di atas laut. Parade dimulai dari Pulau Ende menuju Pelabuhan Bung Karno, dan warga juga bisa ikut berlayar teman Pro 2. Dan warga yang ikut berlayar ini datang dari berbagai kalangan, ada dari nelayan, para pelajar, mahasiswa, sampai dengan tokoh-tokoh masyarakat. Semua ini menyatu dalam semangat yang sama, yaitu mengenang sejarah bangsa.
1: Sumpah kita gantung banget ya.

jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk, karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, ternyata nih Parade Laut nih bukan sekedar acara seremonial biasa ya. Kegiatan ini nih by the way, mungkin buat kamu-kamu yang dari tahun 2015 sampai 2024 itu tidak ada di kota Ende dan tidak tahu nih Parade Laut ini nih apa sih atau seperti apa sih kegiatannya tuh seperti apa sih. Ini saya jelaskan ya, ternyata Parade Laut yang saya bilang tuh bukan sekedar acara seremonial biasa, karena kegiatan ini nih dibuat untuk mengingat kembali nih perjalanan Bung Karno ketika diasingkan pemerintah kolonial Belanda ke Ende di tahun 1934. Melalui parade tersebut, masyarakat tuh diajak nih untuk memahami bahwa Ende memiliki peran penting nih dalam perjalanan sejarah Indonesia. Di kota inilah Bung Karno tuh menghabiskan masa pengasingannya selama beberapa tahun, dan selama berada di Ende, beliau tuh banyak merenung, berdiskusi dengan masyarakat sekitar, dan juga menggali nilai-nilai yang kemudian menjadi dasar lahirnya Pancasila. Jadi bisa dibilang ya, Parade Laut tuh menjadi semacam cara kreatif lah masyarakat kota Ende untuk menceritakan kembali nih sejarah kepada generasi muda.

Saya Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya bernampak pada prestasi sepak bola di alam Lobo Mora. Ayo, masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang, Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk

Okay, teman Produa, setelah rombongan tiba di Pelabuhan Bung Karno nih, acara kita tuh tidak langsung selesai ya. By the way nih, ratusan peserta kemudian tuh turun dari kapal dan melanjutkan kegiatan dengan prosesi adat menggunakan bahasa daerah Endelio. Ini tuh menghadirkan suasana yang semakin semarak karena ribuan warga sudah menunggu nih di area pelabuhan, teman Produa.

0: Dari sana nih, peserta berjalan bersama menuju pusat kota sambil membawa simbol-simbol kebangsaan. Ada juga penampilan drum band yang membuat suasana semakin meriah. Perjalanan kemudian berlanjut menuju lapangan Pancasila dan situs Bung Karno dalam sebuah parade kebangsaan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Walaupun parade laut kini sudah tidak digelarkan lagi, teman Produa, pesan yang ditinggalkan tuh masih sangat relevan sampai sekarang. Jadi kegiatan ini justru mengajarkan bahwa sejarah itu tidak hanya dibaca di buku, tetapi juga bisa dirasakan dan diperingati bersama oleh masyarakat. Dan ini bukan hanya sebuah kota di Flores, tetapi juga tempat yang memiliki hubungan erat nih dengan lahirnya nilai-nilai Pancasila. Semangat gotong royong, persatuan, keberagaman, dan juga cinta tanah air yang dulu ditunjukkan dalam parade laut tetap menjadi warisan yang tentunya perlu dijaga oleh generasi muda hari ini ya. Jadi teman Produa, meskipun kapal-kapal hias itu sudah tidak ada lagi berlayar setiap peringatan hari lahir Pancasila, kisah tentang Bung Karno dan Ende itu akan terus berlayar dalam ingatan kita semua. Oh iya, benar kan teman Produa? Thank you ya buat kamu untuk kebersamaan kita di Kepo Time BBC hari ini. Semangat menuju hari lahir Pancasila di tanggal 1 Juni nanti teman Produa. Semoga semangat Bung Karno selalu menyala di hati kita masing-masing. Sampai jumpa di Kepo Time edisi berikutnya. Kamu jangan kemana-mana, sesaat lagi akan ada FYP Flourish Your Playlist.
1: Teman Pro 2, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman-teman Pro 2, sesaat lagi FYP nih. Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist. Waktunya kamu request lagu favorit kamu. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist

0: ダメと
1: 勝ち。
2: Juga. Selamat pagi, selamat semangat ya, salam semangat maksudnya buat hari ini, buat teman-teman Pro 2 yang mungkin di pagi hari yang sangat sejuk ini kategorinya jadinya dingin ya teman Pro 2, walaupun ada matahari tapi tidak menghangatkan suasana kita di pagi hari ini nih. Jadi mungkin cara menghangatkannya adalah harus berkumpul bersama-sama ya, biar rasa hangatnya tuh bisa tertular gitu satu sama lain. Semangat ya buat kamu-kamu dan buat adik saya Iqbal yang sudah semangat nih mau pergi ikut parade. Ya dia tuh semangatnya tuh bukan juga karena ikut parade ya, karena tuh dia tuh mau cuti. Teman Pro 2 bisa gabung bersama Puter di FYP di Flora Share Playlist lewat WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Mungkin teman Pro 2 mau request lagu kebangsaan untuk memberikan api membara dalam diri kamu sebelum kita masuk ke hari lahir Pancasila nanti di tanggal 1 Juni 2026 nanti, besok nih teman Pro 2, 2 hari lagi. Mungkin juga teman Pro 2 mau lagu yang hangat-hangat biar menghangatkan suasana pagi hari ini, bisa juga. Dan bisa juga kirim salam ya buat siapapun itu, asalkan milik kamu bukan milik orang, biar kamu tidak dimarahi orang lain. Itu yang paling penting. Enjoy terus di sini karena FYP bakal temani kamu sampai di pukul 8 pagi nanti.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Bajibaku by Yovi dan Nuno, teman Pro 2. Oke, okay. Sudah ada requestan yang masuk nih dari Rita. Rita Ora atau Rita siapa nih? Katanya kakak selamat pagi, semangat untuk menyambut hari lahir Pancasila 1 Juni nanti. Oh, semangat juga buat kamu Rita. Request lagu BTS Dynamite, walaupun saya mendengarkan lagu bukan lagu Indonesia, tapi semangat Indonesia saya tuh terus membara teman Pro 2. Justru saya mendengarkan lagu luar ini untuk mengingatkan saya bahwa Indonesia tuh sangat indah dengan segala kekayaannya. Eh, keren sekali kamu punya filosofi. Oke, teman Pro 2, buat kamu-kamu yang juga mau gabung bersama Putri seperti Rita, bisa langsung di WhatsApp Pro 2 ya, di 0821476502. By the way, yang tanya nih, kamu bisa dengarkan kami itu dari mana sih? Bisa lewat siaran terestrial kami di 92,2 FM, bisa lewat streaming kami di rri.co.id, dan juga bisa lewat aplikasi RRI Digital yang bisa didownload langsung di Play Store dan di App Store, teman Pro 2. Untuk kamu Nita, this is BTS Dynamite.

0: Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FYP Floreshare Playlist bersama Putri di sini, teman Pro 2. Mau langsung saya bacakan saja requestan yang masuk lagi di pagi hari ini dari Bang Irol nih. Katanya, "Assalamualaikum, selamat pagi Kakak Putri. Mau dong diputarin lagunya Dar Boy Gang Kicomania. Mau salam saja untuk anak dan istri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan buat Kakak Putri. Terima kasih." Terima kasih juga buat Bang Irol. By the way, waalaikumsalam ya Bang Irol. Doanya selalu manis buat anak dan istrinya Bang Irol. Semoga lagu Dar Boy Kicomania ini bisa bikin keluarga kalian bergoyang-goyang ringan ya di pagi hari ini. Oke, okay, ada lagi yang masuk nih dari WhatsApp 15211 nih, belakangnya 067. Katanya, "Pagi Kakak, sepada, sepada, izin request Remuk NG Carvalho dari Julia di Jakarta. Salam buat Kakak penyiarnya dan The NG seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum." Quotes hari ini ada quotesnya teman Pro 2, "Just do it." Oh, seperti apa ya, tagline salah satu brand gitu, "Just do it." Kita ke Dar Boy Kicomania, requestan dari Bang Irol dilanjutkan dengan Remuk dari NG Carvalho. So check this out.

AJKE, serta tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmoani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, teman berdua, Taylor Swift, The Fate of Ophelia sebagai penutup kesempatan kita di FYP pagi hari ini ya. Jangan bersedih hati karena FYP selalu hadir setiap harinya mulai dari pukul 7 sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan teman berdua, misalnya hari ini kamu belum bisa request lagu, belum bisa bergabung karena satu dan lain hal, tenang. Projo Hitlist hadir bersama kamu nanti di jaga, maksud saya di santai siang teman berdua. Jadi teman berdua masih bisa request lagu nanti ya di siang hari. Dan siapkan dari sekarang lagunya. Oke, okay, by the way teman berdua, sesaat lagi nanti di pukul 9.30 menit waktu Indonesia Tengah, Putri akan menghadirkan obrolan kebudayaan atau obrolan budaya di spesial Sabtu hari ini. Seperti biasa hari Sabtu akan menghadirkan obrolan seputar budaya dan juga obrolan ringan untuk biar anak muda tuh lebih aware, lebih terbuka dan lebih tahu tentunya tentang budaya kita Nusa Tenggara Timur itu sendiri atau mungkin budaya di Indonesia. Tapi khususnya kita hari ini bakalan bahas tentang tenun. Keseruannya seperti apa? Kamu harus terus di sini di 92,2 FM karena nanti di pukul 9:30 baru Putri hadirkan obrolan itu. Sesaat lagi kita akan sama-sama di Produa Spot. Aduh, tiba-tiba lupa ya. Oke, sampai jumpa di FYP edisi berikutnya. Bye.
1: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
2: Flourish